0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: sih ini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
0: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya nak.
0: Oke, siap bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga. Loh, kok sawah? Loh, kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari resiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki resiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di Prangwedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegara VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogjaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegara VII adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
2: Aduh gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
1: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
2: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
2: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, minggir, awas.
3: Halo, apa benar ini dengan...

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: dulur kabeh, isun Dinda Firnanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Keringbengkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Biasa gawe basa Jawa, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
5: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
6: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
7: Wa itu mage bahasa Hubat untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
8: Abdi sareng warga lainnya, nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Selamat pagi anak-anak di rumah. Wah, senang ya. Minggu yang berbahagia ini kembali bersama Bu Eli di RRI Malang dalam libur sekolah Duniaku Ceria. Anak-anakku di rumah, ini sekarang di depan Bu Eli ada temanmu dari Singosari. Pastinya kalian penasaran ya. Nah, dari mana ini ya? Sekarang Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi semangatnya teman-temanmu di pagi yang berbahagia ini, di minggu yang ceria bersama yaitu TK Angkasa 2 Lanut ABD Saleh Malang Singosari. Luar biasa ya. Hari ini teman-temanmu dari kelompok A. Wow, suaranya tapi keras loh, luar biasa ya. Cantik dan ganteng-ganteng. Ya, anak-anakku di rumah, kalian tetap duduk manis. Kita akan dengarkan suara merdunya dalam sebuah lagu, yaitu lagu Indonesia Raya dan Mars TK Angkasa yang akan dinyanyikan bersama-sama.

0: Iya, rasa senang. Kita semua harus senang dan bahagia. Nah, anak-anakku di rumah, itulah tadi suara merdu temanmu yang telah menyanyikan Mars Tika Angkasa. Nah, selanjutnya Bu Eli panggil Ananda Kaila. Ya, Ananda Kaila akan memimpin sebuah Yel Yel Tika.
1: Tika Angkasa 2
2: D.O.
0: Iya, orang hebat, Ma. Orang hebat siapa yang menelurkan dari TK Angkasa 2? Nah, inilah kita akan dengarkan suara merdu ibu kepala sekolahnya yang kebetulan akan diwakili oleh Ibu Lili. Beliau akan memberikan sambutan dari kepala TK Angkasa 2. Nah, beliau adalah diwakilkan oleh Bunda Lili.
3: Terima kasih, Bu Eli. Mohon izin. Karena ibu kepala sekolah lagi kondisinya kurang fit, jadi untuk sambutan diwakilkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namung Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur yang tiada terhingga karena dengan segala anugerahnya kita diberi kesehatan dan kebaikan sampai saat ini. Ayah, bunda, anak-anak yang ada di studio dan di rumah, saya mewakili kepala sekolah TK Angkasa 2 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang mengucapkan terima kasih kepada RRI Malang yang telah memberikan kesempatan kepada siswa-siswi TK Angkasa 2 untuk tampil dan siaran di RRI Malang. TK Angkasa 2 adalah lembaga di jenjang TK di bawah Yayasan Ardia Garini Lanut Abdul Rahman Saleh Malang dengan Ibu Ketua Yayasan Ibu Firman Wirayuda. Sekolah kami berlokasi di Jalan Aragani nomor 3, Komplek TNI AU Kartanegara Singosari Malang. Sekolah yang nyaman, hijau, dan ramah anak. Sekilas tentang TK Angkasa 2 yang berdiri sejak tahun 1962. Sekolah yang memiliki visi, misi, tujuan, dan 10 program unggulan diantaranya. Angkasa cerdas spiritual, angkasa cinta dirgantara, angkasa berkarakter, angkasa berbudaya, angkasa ramah lingkungan, angkasa semi full day free school, angkasa berkarya, angkasa can speak English, angkasa berbakat, dan angkasa juara. TK Angkasa 2 melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Merdeka bermain, merdeka belajar sebagai generasi penerus bangsa, menjadikan siswa-siswi TK Angkasa 2 memiliki budi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, cerdas. Semoga TK Angkasa 2 menjadi sekolah yang unggul dan rujukan. Bersama TK Angkasa, jayalah Nusantara. Bersama RRI, jayalah di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.
0: Iya, itulah tadi. Terima kasih Ibu Lili, luar biasa ya. Nah, anak-anakku di rumah, biar tidak penasaran ya, tadi itu adalah sudah sesuatu yang kalian bisa bermain, belajar bersama di TK Angkasa 2. Nah, selanjutnya kita akan disambut yaitu oleh Ananda Atkin, Reindeer, Kila, Ramdan dalam sebuah lagu Aku Diriku Sendiri.

ya, luar biasa ya. Aku diriku sendiri. Selanjutnya kita akan panggil Ananda Avan, Inara, Dini, dan Joas. Akan menyanyikan sebuah lagu, Indonesia Itu Negaraku.

Alhamdulillah bagus sekali ya, Indonesia itu negaraku. Selanjutnya kita akan dengarkan sebuah lagu Anak Hebat oleh Ananda Aksa, Elena, Sesan, dan Alken.

0: Ada hebat, luar biasa ya. Selanjutnya kita akan dengarkan Rukun Islam oleh Ananda Davina, Raihan, Boy, dan Nesa.
1: Rukun Islam yang pertama itu apa? Salat.
0: Iya, bagus sekali ya, itulah tadi Rukun Islam. Selanjutnya Ular Naga Panjangnya ya, oleh Ananda Zezan, Alken, dan Aksa. Oh, ditemani kawan-kawan ya. Ayo. Iya, ini adalah teman-teman dari A1 akan bermain Ular Naga Panjangnya.
2: How?
3: How?

0: naga panjangnya, bukan kepalang. Ya itu tadi penampilan dari A1. Selanjutnya anak-anakku di rumah, kalian tetap duduk manis, masih bersama TK Angkasa 2 Lanut Abdi Saleh Malang. Kita tetap bersama kelompok A. Sekarang kita akan ditemani oleh A2. Kita akan dengarkan Berkibarlah Benderaku oleh Ananda Momo, Nauren, Thea, Selina, dan Meka.
1: Itu aku. Kalian itu loh.

0: Iya, itulah tadi. Berkibarlah benderaku. Selanjutnya, Bu Eli panggil Raka, Bayu, Kayla, Aulia, Nevan. Doa kedua orang tua.
1: Bunda ini. Kedua orang.

0: doa kedua orang tua. Selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu dari Ananda Aulia, Bayu, Dafa, Hisham dan Nisa dalam sebuah lagu Anak Kambing Saya.
1: Aku

itulah tadi, mana di mana anak kambing saya. Dan selanjutnya Bu Eli panggil Ananda Nauren, Ariski, Nevan, Rico dan Renza dalam sebuah lagu Potong Bebek Angsa. Thank you.

0: Iya, semangat sekali ya anak-anakku di rumah. Pastinya tetap duduk manis karena kita masih bersama temanmu dari TK Angkasa 2. Selanjutnya kita akan diajak bermain, bernyanyi dalam bahasa Inggrisnya Walking, Walking oleh Ananda Renza, Momo, Agam, Thea, dan Meka.
1: Nanti aku ya.

0: Santi.
1: Iya, walking ya. Bagus sekali ya. Iya, pandai. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu anti-bullying oleh Ananda Riko, Ariski, Hisham, Selina, dan Nisa.
2: Apaan ini?

0: Iya, bagus sekali ya. Tidak ejek-ejekan dengan teman, saling sayang. Luar biasa, itulah tadi sebuah lagu anti-bullying. Selanjutnya Ibu Eli panggil Ananda Kayla, Nauren, Momo, Rensa, dan Raka dalam sebuah lagu Beradab dan Berilmu.
1: Aku

Iya, itulah tadi berakhirnya dari temanmu A2. Selanjutnya kita akan ditemani penampilan dari temanmu dari kelas A3. Ya, kita akan panggil Ananda Azril, Raviski, Kevin, Sanum, Fania, dan Rania. Inilah profil pelajar Pancasila.

0: Iya, kreatif dan bernalar kritis. Iya, luar biasa. Sekarang kita akan dengarkan teks Pancasila oleh Ananda Kevin, Zafran, Leta dan Alvin.
1: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa.

0: hát cả ra ya ta nhang đi chim bên ở lẽ hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya, itulah tadi teks Pancasila. Selanjutnya Bu Eli panggil Rafa, Zafran, Kenzo, Johan dan Alvin dalam sebuah lagu Halo Halo Bandung.

Iya, itulah tadi. Halo, halo Bandung. Wah, selanjutnya kita akan diajak berangkat ke bahasa Jawa. Kodo ngore oleh Ananda Leta, Kiana, Rafiski, Kevin, Jasmine, dan Yesa. Wah, senang ya anak-anakku di rumah. Tetap duduk manis. Kita akan dengarkan Kodo ngore.

Iya, itulah tadi kodok ngorek. Selanjutnya kita akan dengarkan surat Anas oleh Anana Sanum, Fania, Arsi, Rania, Azril, dan Rafizki.

0: Iya, itulah tadi surat Anas. Sekarang kita akan dengarkan sebuah lagu Ikan oleh Ananda Arsi, Yasmin, Yesa, Kiana, Rafa, Johan, dan Kenzo.
1: Ikan, ikan, ikan.

Iya, luar biasa. Itulah kebersamaan kita dengan kelompok A dari TK Angkasa 2 Lanut ABD Saleh. Luar biasa ya, kecil mungil lucu sekali. Kita akan dihibur bersama-sama. Di sini senang, di sana senang. Yang akan dinyanyikan bersama-sama. Jalan saya. Jalan.

0: Iya kasih ibu, luar biasa ibu. Di sini anak-anakmu selalu bersama berdoa mendoakan dan kita saling bersatu, saling menyayangi. Ya itulah tadi kasih ibu. Dan selanjutnya kita akan diakhiri di kelompok A2 ini luar biasa. Minggu yang berbahagia. Di sini senang, di sana senang. Libur sekolah.
1: Ini aku teriak.

0: Iya, terima kasih anak-anakku di rumah. Itulah tadi kebahagiaan kita bersama TK Angkasa 2 di kelompok A. Iya, kita akan bertemu lagi dan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat Minggu 2 Agustus 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti mengingatkan generasi muda agar mampu mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pesan tersebut disampaikan pada saat menjadi narasumber dalam sesi BI mengajar di SMA Taruna Nala pada Malang pada Sabtu 1 Agustus 2026. Di hadapan para siswa, Destri menegaskan bahwa perkembangan situasi global tidak bisa diabaikan karena dampaknya akan dirasakan oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Menurutnya, gejolak ekonomi dunia mempengaruhi berbagai sektor mulai dari ketahanan pangan, nilai tukar, hingga kondisi perekonomian nasional. Dalam kesempatan tersebut, Destri juga mengapresiasi budaya ketahanan pangan yang ditetapkan di lingkungan SMA Taruna Nala Malang dan menurutnya pembiasaan tersebut merupakan contoh nyata dalam membangun kemandirian dan ketahanan menghadapi berbagai perubahan di masa depan. Melalui kegiatan BI Mengajar, Destri berharap para siswa memiliki wawasan yang lebih luas mengenai tantangan ekonomi global sekaligus memahami besarnya potensi Indonesia. Ia mendorong generasi muda untuk terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan agar mampu mengambil peran dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam kaliulas. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
4: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
3: S3 kamu ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
4: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
3: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati seseorang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Kebajikan Rahayu, Wilujeng Siang Barokatang Sutresno Budoyo. Tase stajun nggih wonten 101,3. Matur sembahun kagem panjenengan ingkang tase setya tu wonten R Ari Pro Sekawan. Enjang menika siang nggih Barokatang pamireng Minggu 2 Agustus 2024. Pepanggian kalian kula wonten adicara Catur Laras nggih kula wau sampun kita midhangetaken sesarengan siaran TK nggih saking TK angkasa 2 kelompok 2 makaten Barokatang pamireng. Saat menika wonten beragam informasi ugi sesekaran ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Pramila pun terbukti-bukti nggih tetep stay tune kemawon wonten adicara Catur Laras ngantos mangke jam setunggal lan sesarengan kalian kula ngantos jam 3 sonten mangke. Nggih sugeng midhangetaken nggih para kadang pamireng.

0: Kawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, berkata Mbak Mirang Sembandun sangat dengan pastinya Wici. Siang menika radi mumet, enggak mboten ngertos nggih kok mumet apa opo dhe mboten iki lho puanas terus rasa kaya ngliyeng ngoten apa nggih berkata Mbak Mirang. Nggih berkata Mbak Mirang setunggal informasi ya kembang jenengan niki wonten informasi mengenai kampanye lintas sektor di Galang nggih. Untuk menekan stunting lan pernikahan anak wonten kita Malang mekaten. Nah, tatos para kata Mbak Mirang upaya menekan angka stunting kalian menghentikan mekaten nggih maraknya pernikahan anak wonten Kabupaten Malang. Niki membutuhkan penetrasi informasi engkang boten nanging saged mengandalkan setunggal pihak mekaten nggih. Tatos sinergi lintas lembaga sameneika sampun didorong nggih supados dados gerakan bersama mekaten supados edukasi kesehatan ibu kalian anak iki saged menjangkau masyarakat ngantos tingkat akar rumput nggih secara berkelanjutan. Nah, langkah kolaboratif sameneika dirumusaken wonten forum koordinasi lan konsolidasi strategi kampanye itu kesehatan ibu lan anak nggih engkang nglibataken organisasi perangkat daerah utawi OPD lembaga swadaya masyarakat sak mantun ngaten wonten organisasi keagamaan media ngantos kader desa engkang berlangsung wonten resto 52 Kito Malang wonten dinten Rebo nggih kalau winginane tanggal 29 Juli 2016. Nah, project manager Patiro Malang Asis Wanto niki negesaken lekne edukasi publik terkait stunting prokadam pamireng lan pencegahan kehamilan remaja niki kedah di dadosaken isu prioritas nggih ingkang dikampanyakaken secara masif lan konsisten konsisten damel sedoyo elemen masyarakat. Nah, mekaten prokadam pamireng terus Pak Asis Wanto panjenenganipun ngatur mekaten nggih matur nggih ingin kampanye pencegahan stunting lan pernikahan anak sak menika saged lebih masif lan bahkan nggih selalu mekaten nggih dados perhatian utama publik mekaten. Lah menurut panjenenganipun forum kasebat niki memetakan model kampanye ingkang sampun berjalan sekaligus ugi nyepakati komitmen bersama. Nah, baik secara mandiri oleh tiap lembaga utawi kolaboratif nggih untuk memperkuat daya jangkau lan daya pengaruh pesan edukasi wonten lapangan mekaten prokatan pamireng dados upaya membangun gerakan bersama sak menika dipertemukan berbagai aktor kunci wonten Kabupaten Malang nggih menika diantaranipun tim percepatan penurunan stunting mekaten nggih mangke budhe malih-malih para kata Pak Mirang pun tembuti-punti tetap stay tune wonten 101.3/4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.
1: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
2: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu enggak

0: luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nggih, para kadang pamireng informasi kalau penting nggih para kadang pamireng apalagi kampanye nggih tamel menekan stunting lan pernikahan anak makaten nggih. Niki wonten wilayah Kabupaten Malang. Nggih, para kadang pamireng. Nah, selain apa keterlibatan aktif kader saking sekawan desa makaten nggih. Oh, maksudnya budhe upaya membangun gerakan bersama niki ugi mempertemuakan berbagai faktor aktor kunci wonten Kabupaten Malang nggih, tim percepatan penurunan stunting. Terus kemudian DPPKB Kabupaten Malang kalian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Para kadang pamireng inggih menika PC Fatayut utawi salah jengipun PC Fatayat NU Kabupaten Malang, Kopatara, Forum Remaja Peduli Kesehatan Ibu Anak, Program Pasti dan Program Inklusi Lakpesdam Kabupaten Malang. Nah, selain menika para kadang pamireng keterlibatan aktif kader kalian sekawan desa yakni Desa Sanan Rejo, Godok Wetan, Gedok Wetan nggih, Kidang Bang, kemudian Sukolilo kalian unsur fasilitator, media massa kalian tim Patiro Malang niki diharapaken saged memastikan pesan-pesan pencegahan stunting lan pernikahan anak ing sak menika saged saestu terimplementasi wonten aksi nyata wonten level desa mekaten para kadang pamir.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Minggu 2 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, PT Pertamina Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Jatim Balinus menurunkan harga sejumlah jenis bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan bagian dari evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Area Manager Communication Relations and CSR PT Pertamina Pietra Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahayadi mengatakan perubahan harga mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, Pertamina memastikan pasokan BBM di seluruh wilayah Jatim Balinus tetap aman. Berdasarkan penyesuaian tersebut, harga Pertamax Turbo RON 98 turun dari harga Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Dan Pertamax RON 92 turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter. Adapun harga Pertamina Dex tetap di angka Rp21.150 per liter, sedangkan Dex Light masih bertahan di Rp19.700 per liter. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai harga terbaru BBM non-subsidi melalui kanal resmi Pertamina, dan informasi terkait produk, layanan maupun promo juga tersedia melalui aplikasi My Pertamina dan layanan pertanian Sell. Maksud kami layanan Pertamina call center di 135. Baik, sudah mendengar demikian tadi Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di radio.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarta Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 13.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Mama, ada apa Kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa nggak dimakan?
4: Ruh, nggak keburu, Ma. Kakak berangkat dulu ya.
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
4: Aduh, nggak usah deh, Ma. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
3: Sama aja, cepet bawa.
4: Duh, nggak usah deh. Udah ya, Ma. Love you, Ma. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
7: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
8: Skrower terus berjalan menyusuri lintas baja, tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Ban Skrower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
9: Mantap, bis. Skor kita.
8: Sang Ban Skrower atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.
10: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Satuskan suara romantika persekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Kiai yang saya setungge Prokatan pameran Rapa male panas-panas pengaten aduh. Ya wis lah ya. Ngelak nih siang puanas lek dalu asrep. Nah niki wonten kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan kita Batu nggih, Dr. Icang Sarazin. Niki mengimbau masyarakat ini terus menghindari faktor pemicu alergi barokah tambah mireng sebagai langkah utama mencegah kekambuhan penyakit mekaten. Nah menurut panjenengan ini pun paparan udara dingin mekaten nggih, terus debu kalian alergen lainnya ini dapat memicu munculnya gejala seperti batuk, terus juga serangan asma. Nah, Dokter Icang jelaskan lah ini masyarakat saat menikah kedah menyesuaikan aktivitas kalian kondisi tubuh masing-masing supados mboten mudah mengalami kekambuhan. Salah setunggaling cara nggih menika menggunakan jaket nggih saat keluar rumah, terutama pada malam hari. Terus pakai masker. Nah, ketika berada di tempat umum perokatan pamireng. Ini terkait kalian antisipasi berbagai pencegahannya. Engkang enggal, gimana hindari faktor alergi. Mekaten nggih, kalau mau keluar pakai jaket, dan kalau berada di tempat yang berkumpul dengan banyak orang, kita gunakan masker. Mekaten. Nah, panjenenganipun ugi nerangaken lek ini penggunaan masker menika saged membantu mengurangi paparan debu yang mungkin berterbangan mekaten nggih di lingkungan sekitar kita. Jadi debu ini termasuk dapat memicu reaksi alergi ingkang nyebabaken gejala kados napa niku asma, mengi nggih, maupun batuk ingkang muncul tiba-tiba. Nah, terkait konsumsi vitamin para kata pamirang, Dokter Ican ugi ngetikan nek vitamin menika berfungsi napa nggih bantu njagi tubuh tetap prima. Ananging saat menikah negesaken lek ne langkah paling penting tetap mengenal atau mengenali mengkaten nggih menghindari penyakit alergi ingkang dimiliki masing-masing individu. Nah, Dokter Ican Icang nggih ugi nambahaken penerapan maksudnya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini perlu dilakukan secara konsisten karena apa? Sebagai langkah pencegahan penyakit. Dan menurut panjenengan pun mengenali pemicu alergi engkang disiplin niki saged menghindari merupakan ya disiplin ini menghindarinya merupakan disiplin menghindarinya iya maksudnya mengenali pemicu alergi itu loh secara disiplin menghindarinya ya, ini termasuk langkah utama yang bisa mencegah kekambuhan gejala mekaten para kadang pamireng. Gempon nangoten semanuan sangat ya, terima kasih para kadang pamireng. Kagem panjenengan ingkang tasik nyawiji, salajengipun tasik kados sekarang ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya.

0: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang pak.
1: Hari si ibu bawel pisan, bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Menjadi penyandang disabilitas bukanlah halangan untuk dapat berkreasi dan meraih mimpi. Inilah Aan Rosmana, pria 40 tahun warga kampung Cilejet, RT 1 RW1 Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, mendapat julukan Aan Robot setelah kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan saat naik kereta di stasiun Cilejet, Tenjo, 10 tahun yang lalu. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Tangerang, lengan kanan Aan tidak dapat terselamatkan, diamputasi dan akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Kondisi itu semakin tragis setelah istri Aan meninggal 6 tahun kemudian.
1: Saya jatuh dari kereta.
2: Itu keretanya di mana, Bang? Stasiun Cilejet.
1: Udah. Janganlah.
2: Udah seperti biasa, Bang.
1: Ya, seperti biasa. Kalau ini kan buat motor, ini buat rem, kan. Rem piano. Ini buat nahan juga. Kalau di motor gitu kan, kita buat keseimbangan juga, buat makan juga bisa, kan? Saya pernah malah cerita sama waktu di mana ya, di Jogja saya waktu itu manggung sama anak, waktu manggung di kafe, ada orang bule tuh bilang ke saya katanya, kamu udah bikin tangan begitu aja katanya bangga, nah, di Amerika tuh katanya udah canggih, karena ini bisa jepit begini doang. Kamu udah bangga katanya.
2: Oh gitu.
1: Kalau di saya kata udah 1, 2, 3 kalau bisa gerak semua.
2: Lu bisa gerak semua.
1: Iya, kalau saya masih gitu doang, dia masih kurang. Masa pas dia lihat kan muka begini, dibuka langsung dia bingung. Oh my god katanya. Ya wajar aja dia punya dia bisa gerak kan, dia ada mesinnya. Kalau saya kan enggak ada mesinnya.
0: Aan memiliki bakat, yakni menyanyi dan bermain musik. Saat tangannya masih utuh, Aan piawai memainkan gitar. Namun, setelah kehilangan satu tangannya, impian dan kehidupan Aan pun berubah. Aan depresi dan beberapa kali meminta bantuan kepada temannya yang berprofesi sebagai tukang las untuk membuatkan lengan palsu. Dengan ide dan rancangan tangan palsu yang dapat digerakkan itu pun, Aan dianggap gila.
1: Bantuan sama teman, tapi teman bukan yang nggak mau bantuin, tapi impossible gitu kan, nggak mungkinan, nanti lu gila ya kan. Tapi saya udah konsep ini bakal gerak ya kan. Ternyata saya nggak mau dibantuin. Akhirnya pas udah saya konsep nih, kayu yang benar-benar yang rapuh, saya kasih lem Korea, terus beli saya 200.000 tuh, saya ngemesin ke sini, sampai gerak, saya kelas baru jadi, terus saya gerakin pakai kabel apa ini sih, baru mereka mikir, oh sini, oh iya, sini saya bantuin amplasin katanya. Ah kemarin lu pikir katanya gua gila. Akhirnya

0: bisa juga pertama nah, kalian bantuin. Disangka saya gila, impossible gitu, mustahil lah saya gerak gitu. Gue bukannya gak mau bikinin kamu, bikinin lu satu atau dua, 20 biji gue bikinin. Tapi untuk apa kalau gak berguna? Ya kalau saya kan yang menderita. Saya tahu ya kan. Cuman mereka tinggal bikin doang, cuman mereka tuh bisa nanya, gak mungkin lah.
1: Pakai perasaannya deh cara ngegerakin. Gak pakai perasaan. Cuma gerakin aja.
0: Iya, gerakin yang dipotong ini. Cuman terus terang kalau ini saya meniru dari, saya punya tangan palsu ya kan. Nah kayaknya begini. Cuman saya bergerak lagi, ini buatan saya sendiri di sini. Buat itu begini kan. Kalau ini presensi saya sendiri. Kalau kesini memang saya ikut ke tangan palsu itu buatan Solo. Orang-orang kreatif Solo lah.
1: Ini kekuatannya bisa ngangkat berapa kilo?
0: Ini kekuatannya bisa ngangkat 1 kilo ya loh setengah. Tapi kena motor ketahan.
2: Kegilaannya akhirnya menjadi daya tarik bagi beberapa rekan lainnya, hingga teman Aan membantu menyempurnakan. Akhirnya, rancangan jari, telapak, dan lengan yang terbuat dari pipa bekas dan gear sepeda serta kabel listrik menjadikan tangan Aan dapat digerakkan. Hanya saja, digerakkan manual dengan tangan kirinya. Dengan memiliki lengan dan telapak tangan serta jari jemari buatan yang dapat digerakkan, hidup Aan pun sedikit demi sedikit berubah. Aan dapat bermain piano dan keyboard, bahkan gitar. Aan pun membuat band bersama anak dan teman lainnya mengamen di jalanan kota Tangerang, Banten.
0: Ya karena saya bikin ini gara-garanya ya kan. Buat saya sendiri, terus lama-lama anak saya ngeband. Pertama sebiru langit, udah ada katanya waktu di Ancol. Udah ada, saya dong, saya kan, jangan biru langit ganti aja. Biru langit mana, bukan best jam katanya, nanti kamu dituntut. Ya kan punya lisensi, ah bodo amat. Kamu dituntut, jangan katanya. Nah orang teriak-teriak tuh di luar, robot katanya. Mana robot, biar nyanyi. Gimana kalau robot? Apaan tuh robot? Enggak, hei masa itu yang bikin nama kamu katanya. Kata itu yang MC kan. Ya udah catat dah, robot. Kasih deh ya kan. Sampai sekarang, ya. Gak sengaja orang yang manggil robot-robot. Itu kan mirip robot.
1: Berarti cara memainkan gitar seperti apa, Pak? Untuk memainkan
0: gitar. Misalnya ini gitar kan. Jadi saya kasih kleper sama saya di sini.
1: Oh, dikasih.
0: Tadinya, awalnya saya sebelum main piano, saya main gitar dulu di Blok M. Itu jumpat, yang rempua, yang mana gitu di Blok M. Ya kan? Udah berdua. Akhirnya saya udah bisa gitar kan saya capek ya. Nah saya beli piano. Saya berganti buat main piano. Kalau piano kan nggak begitu capek.
2: Kini Aan menjadi ikon bagi grup musik yang menjadi penopang hidupnya. Lengan kanannya kini dapat digerakkan untuk menyentuh touch keyboard dan piano. Grup musik yang dibangunnya berubah nama menjadi The Robot. Lengan kanan Aan dibalut dengan bahan plastik yang dijahit, membungkus pipa dan kabel serta gear menyerupai lengan robot dan menjadi ikon baru baginya.

0: Satres Gasa 3.4 RRI Palang Suara Budaya Nusantara sambun jam kali ulas tanggung sekawan dasar songo perkatan pamiran.
1: Yo para.
0: Matur sembanuan sangat bancini pun adi coro catur laras dinten menikah Minggu tanggal kali Agustus kali wun melikur cekap semanten matur suun sangat kami gatasan panjenengan dengan sedoyo mugi-mugi midangetaken terhibur nge sewehat salah jengipun wonten suara budaya Malang tasik serangan kalian kula budeme sembanuan salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, Serune Kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune Kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Minggu 2 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengajak generasi muda untuk lebih percaya diri terhadap potensi yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa harus menjadi modal dalam membangun masa depan. Hal itu disampaikan saat sesi BI mengajar di SMA Taruna Nala pada Sabtu 1 Agustus 2026. Destri mengatakan tidak banyak negara memiliki keunggulan seperti Indonesia. Karena itu generasi muda diminta mampu melihat peluang dan memanfaatkan seluruh potensi tersebut untuk mendorong kemajuan bangsa. Menurutnya, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, serta keberagaman budaya yang menjadi kekuatan besar apabila dikelola dengan baik. Destri juga menyoroti budaya ketahanan pangan yang diterapkan di SMA Taruna Nala, Malang. Ia menilai langkah tersebut merupakan contoh sederhana dalam memanfaatkan potensi yang ada sekaligus membangun kemandirian sejak usia sekolah. Ia berharap generasi muda tidak hanya bangga terhadap potensi Indonesia, tetapi juga mengembangkannya melalui inovasi, kreativitas, dan kontribusi nyata. Dengan begitu, berbagai keunggulan yang dimiliki Indonesia dapat menjadi kekuatan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing bangsa. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mayan bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Mekaten Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam sekawan ulang.

Mencari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
0: Ini infonya.
5: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Wilujeng Siang, Barokatang Sutrisna Budaya. Pamirang setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara melalui frekuensi FM 100.3 MHz. Utawi wonten RRI digital, ugi streaming rri.co.id. Siang menika Suara Budaya Malang nggih hadir menjumpai panjenengan sedaya wonten jam setunggal ngantos jam kalih wonten dinten Minggu tanggal 2 Agustus 2016 para kadang pamirang. Suara Budaya Malang, informasi-informasi seputar Malang Raya nggih kados ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan. Kila yang ngomong suku Tengger berarti cedek kau nambik Gunung Bromo ya. Sapa sing gelek merono? Aku wis suwe gak tau merono sih ya. Terakhir itu wis berapa puluh tahun yang lalu. Sekitar 12 tahun yang lalu ya. Tapi gak popo wakil anakku ingin nani rono. Lala ngomong-ngomong masalah suku Tengger, wonten Tosari niki gelar upacara yatnya karo Prakadang pamireng. Kalau ingin nani pas tanggal piro ya. Tanggal 29 Juli. Wah seru ya, pasti ruwami ngonoku. Kalau pengen ini ku bertepatan kali dinten bulan purnama di bulan karo. Terus masyarakat adat suku Tengger sak menika kembali menggelar rangkaian upacara adat tahunan inggih menika yatnya karo wonten dinten Rebo tanggal 29 kalau ingin ane para kata pamirang. Lah upacara sak menika dilaksanakaken wonten pendopo Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan engkang dihadiri kalian seluruh sedaya umat Hindu termasuk Ketua Komisi 2 DPRD Kito Malang Kabupaten Pasuruan mekaten nggih Bapak Agus Setiawardana Camat Tosari Pak Baktiar lan undangan lintunipun para kadang pamireng. Nah pantauan waktu itu ya terus rangkaian ritual adat sakmenika dimulai kalian proses resik danyang banyu podok karungan kuya jenenge danyang sendek kali sinungguk kali lho lagi danyang sinungguk banyu nurunien ya hingga pencucian jimat kelontong wonten dinten pertama penyelenggaraan tepatnya wonten tanggal 28 Juli nggih. Nah acara salajengipun dilanjutaken wonten dinten benjangi wonten dinten Rebo tanggal 29 Juli sakmenika. Nah niki kait jam 4 isu ya wis mulai melalui upacara belaraki engkang dipimpin kalian sesepuh adat setempat. Nah ketua Paruman Dukun Pandita Tengger Brangkulon niki wonten Romo Eko Warnoto niki jelasaken lene tujuan digelarapun upacara yatnya karo sakmenika boten lain nggih niki damel menghormati leluhur engkang sampun ngeluhur kalian wujud rasa bakti kagem sang pencipta para kadang pamireng. Dados upacara yatnya karo sakmenika identik ya kalian pertunjukan tari sodor. Nah niki Romo ugi matur nggih tari sodor sakmenika bakal dados napa nggih bakal di tadi akan ngatain nge dibawakan secara bergantian kalian 13 kelompok penari engkang berasal saking 11 desa wonten wilayah kawasan Tengger mekaten. Nah sak mantun nih pementasan tari sodor sampun mantun nge dilaksanakan prosesi adat terusan nge dilanjutakan kalian ritual puja suti wonten dinten Jumat kelontong sebelum jimat disimpen nggih sebelum sak derengipun jimat nika disimpen wonten tempate. Satu ritual upacara resik danyang banyu sak menika tujuane napa? Niki supados sinkronisasi antawis nggih antara nggih alam semesta niki kalian isinipun termasuk ugi menungso piyambak nggih. Kalau alam ini bersih yang jelas vibrasi kesucian alam ini akan berdampak positif nggih damel
masyarakat utawi manusia mekaten. Nah, pelaksanaannya ayatnya karo samenika niki terus momentum penting bagi masyarakat Tengger dalam merawat harmoni antara manusia, alam sekitar, kalian nilai-nilai spiritual. Nah, seluruh tahapan ritual samenika dijalankan secara khidmat dan menjaga kesucian serta kelestarian warisan budaya dari para leluhur. Nggih, perangkat tambah mirang tetap stay tune nggih, tasih wonten budheme adicara nggih menika catur catur laras suara budaya Malangan. Puriyatin sembah nuwun.

0: Aduh, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Hai, aku Putu. Aku Kristin, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
4: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
5: Sama-sama suka bernyanyi.
4: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
4: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Terus kasal koma 3 Pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Adi Coro suara budaya Malang. Tinter menikongi prokaitan pamireng Minggu kali Agustus kali bunuh melikur. Sampeniko samun jam 13 sanggung sekawan doso songo. Semanuan sangat kagem panjenengan. Niki panas-panas napa niki kegiatane dinten Minggu para kadang pamireng ya kaya biasane budhe ngono ya. Ya wis saiki mulai Agustus wis nyiapno pernak-pernik digawe memeriahkan hari ulang tahun negara kita tercinta Republik Indonesia yang tinggal beberapa hari. Dua mingguan ya. Semangat kagem sedaya kemawon ini muncul kreativitas-kreativitas baru pokoknya lek jelang 17 Agustus mengkaten nggih. Jaga kesehatan nggih para kadang pamireng. Budhe me pamit undur diri salajengipun wonten napa program acara nggih menika Jelajah Nusantara. Terima kasih, salam sehat lan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

0: Bebas Jam Sekawan Ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Minggu 2 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto menghadiri upacara ziarah dan tabur bunga dalam rangka peringatan ke-79 Pahlawan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP di Taman Makam Pahlawan TRIP Kota Malang pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengenang jasa para pelajar pejuang yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upacara dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Mas Trip Jawa Timur, Destri Damayanti, serta dihadiri Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa beserta jumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Hadir pula jajaran TNI, kepolisian, anggota Mas Trip Jawa Timur, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga dan tabur bunga di area makam. Prosesi tersebut menjadi bentuk penghormatan atas pengorbanan para anggota TRIP yang gugur demi mempertahankan kedaulatan bangsa. Sesuai suasana peringatan semakin khidmat dengan penampilan teatrikal kolosal yang menggambarkan perjuangan para pelajar pejuang TRIP saat menghadapi pasukan Belanda pada 1947. Pertunjukan itu mengangkat kisah pertempuran heroik di kawasan Jalan Salak yang saat ini dikenal sebagai Jalan Pahlawan TRIP. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak generasi muda untuk terus meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam menghadapi tantangan zaman. Kehadiran Wakil Wali Kota Batu dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan pemerintah Kota Batu terhadap jasa para pahlawan bangsa. Momentum peringatan itu juga dimanfaatkan untuk memperkuat nilai patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air di kalangan generasi muda. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia, bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam gangsal ulang.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Daerah pemerintahan yang berpusat di Kota Bangko ini merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jambi. Wilayah yang membentang dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan ini terkenal dengan kekayaan alam, sektor pertanian, serta warisan geologinya yang sangat luar biasa. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Merangin. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Danau Pau merupakan salah satu destinasi wisata alam yang populer di Kabupaten Merangin. Terletak di kawasan tinggi Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, berada di ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Di sekitar lokasi, pengunjung akan dimanjakan dengan panorama air danau yang jernih, dengan latar belakang Gunung Masurai yang megah, serta udara yang sangat sejuk. Keasriannya yang masih terjaga menjadikan Danau Pau sebagai salah satu pilihan wisata rekreasi bagi para pecinta alam.

Makanan khas Kabupaten Merangin, salah satunya adalah gulai terjun. Kuliner tradisional ini cukup dikenal karena memiliki sejarah sebagai sajian khas pada acara adat atau jamuan istimewa. Kuliner ini diolah menggunakan bahan dasar daging sapi, kerbau atau kambing yang dimasak bersama racikan bumbu rempah seperti cabai, laos, dan santan kelapa. Perpaduan cita rasa gurih, pedas, dan aroma rempahnya yang meresap menjadikan gulai terjun sebagai lauk utama yang digemari oleh masyarakat setempat.

oleh-oleh khas Kabupaten Merangin, salah satunya adalah kopi jangkat. Produk perkebunan unggulan ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari oleh wisatawan karena memiliki kualitas yang baik. Dihasilkan dari perkebunan kopi dari kawasan dataran tinggi jangkat, kopi ini diolah secara teliti sehingga menghasilkan cita rasa yang pekat dengan aroma harum yang khas. Kemasannya yang praktis serta daya tahannya yang lama menjadikan kopi jangkat sebagai cindera mata kuliner yang cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Merangin. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Allahu Akbar, Allah.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
6: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan tertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dum berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dum pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

0: Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.

0: Kakek, sedang apa sih?
1: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
0: Terus? Biar apa, kek?
1: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
0: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه برارة الأخيار، أما بعد. Hadirin pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini perkenankan saya Kaila Nabila akan membawakan tausiah dengan tema kesabaran. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah, peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang yang kita sayangi, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, bahkan difitnah oleh orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua bisa terjadi atas izin, sepengetahuan, dan kuasa dari Allah. Tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة

0: Sadaqallahul Azim. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada mengetahuinya kecuali Ia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan yang di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lahumul Mahfuz. Dari ayat di atas jelaslah bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui oleh Allah. Bahkan sehelai daun pun yang gugur Allah mengetahuinya, karena Ia Maha mengetahui. Atas dasar itulah, maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar, karena musibah tersebut pasti atas pengetahuan Allah dan pasti ada hikmahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri, habsu nafsu. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam tiga perkara. Pertama, ketaatan kepada Allah. Kedua, hal-hal yang diharamkan. Dan ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit. Saat mengalami musibah, Allah memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan dua hal, yaitu sabar dan sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153 sebagai berikut.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelaslah, dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan, sabar dulu baru kemudian sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan di atas, maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap dua hal itu? Kita juga dituntut untuk sabar karena tidak mudah menjalankannya. Bahkan bagi sebagian orang itu sangatlah berat. Taat kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara yang ringan, semudah membalik telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan tidak ikhlas menjalani kehidupan, itu amat berat. Mengapa? Karena taat kepada Allah itu berarti kita harus mengorbankan kelezatan duniawi dan berlaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Contoh kecil saja, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa ini kita harus menahan diri dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan? Makanan dan minuman yang lezat tidak boleh dikonsumsi saat siang hari. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang, padahal semuanya itu adalah perkara-perkara yang menyenangkan bagi kita manusia. Hadirin pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar sesuai dengan pengertian syar'i tersebut? Saat mengalami musibah, maka kita dituntun untuk mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Dengan mengucapkan kalimat tersebut, yaitu kalimat tarji, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, tapi milik Allah semata. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas. Menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntutan dari Allah kepada kita agar kita tidak tersesat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharap ridha dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta dapat mendapat balasan kebaikan di dunia dan akhirat berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 17 lebih 31 menit. Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Malang.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan mudah-mudahan amal ibadah sholat Anda diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Kendedes yang cantik, aku sudah tidak sabar ingin memilikimu.
1: Kendedes. Ya, aku yakin itu suara Kendedes. Ah, anakku. Anakku diculik Tunggulah Metung. Tapi tak ada satupun yang menolongnya. Baiklah. Karena masyarakat di sini tak ada yang mau menolong anakku, Dedes, aku kutuk wilayah Polowijen ini. Sumur-sumur tak akan ada airnya untuk selamanya, hingga wilayah ini akan menjadi kering dan gersang. Dan kau Tunggulah Metung, aku bersumpah kau akan mati ditusuk keris empu gandring buatanku ini.

Dedes dibawa lari oleh Tunggul Ametung sepanjang sungai atau kali yang dilewatinya. Ken Dedes menangis sehingga sungai itu dikenal dengan Kali Mekar.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dengan CHGB Rekord. Menampilkan guyonan campur sari Cak Kartolo dan kawan-kawan dengan cerita Rujak Kekil.
1: Ayo, kongon ngidung neng no. Aku balik-balik ngidung sesuai ayo beliur-beliur aku. Iya, sarinya campur sari, ya elek-elek ya aku tuh lagu
2: campur sari.
1: Oh, bos sari kerengin ngono. Eh, iki rujak-rujakan ya, tapi lombok larang ya. Wis, Bapak, masih kepedesan ya wis. Ya coba diangkat, Cak. Ya.

0: Wes.
1: Ayo,
0: ayo. Sik, sik, rek, rek. Lah koyo boleh koyo truk larat rek iki. Ya opo rek, iki gak karo-karuan. Niki kok ya opo iki? Kok sajake kok umi-umi sing pojok iki karo. Paling dirasani. Dirasani. Ya iku lho Kartolo saiki bakul rujak kikil. Tak bakule bos iki. BOS. Bekas orang Sinding. Ya biasa ngedeng kok nyanyi. Nah, tapi sing penting lak karen ya. Aku ya nyanyi, ya bose rujak kikil. Lek prei kikile ya nyanyi. Tapi iki soal tanggapan lur, tapi dulur tok iki. Wis kanca sampeyan sing tak sangon sampeyan enggak usah. Ya. Ya wis cek, rasanya tuh ngenes aku. Kalau kaya ngene. Iki durung bayar lampu bareng. Oh, wong bos kok iso ngersula? Ga ono bos ngersula iki.
1: Ono, ono.
0: Iki calone golek pegawai aku. Sing rada ireng bles.
2: Nyun.
0: Monggo, wong kanok lawange kok nuwun.
2: Lah, ya pantes-pantes ya omong ya kula nuwun wong Jawa.
0: Loh, tak sapari toh?
2: Iya, teko dinis lah.
0: Dinis lah apa?
2: Iki apa nak Tirta Candoko ya.
0: Tirta Banyu?
2: Candoko kodok. Aku rasa golek kodok.
0: Mulane ri awakmu kok koyok kintel.
2: Tapi kenyataannya saya ki yo maju.
0: Gak apa-apa nyambut dia sembarang.
2: Iya, aku nek setor nang mantuku dhewe.
0: Sopo?
2: Lah mantuku sing teko India Rai Kapur.
0: Iku lak biyen Rai Kapur.
2: Lah iya iku lak ngon-ngon ula kobra. Dadi aku setor kodok rono.
0: Lah mantumu sing kari koyok Rai Gedhek iku.
2: Ya iku anake udah jeneng Rai Gedhek.
0: Kok mlara Rai Kapur wis gak ono kok Rai Kapur.
2: Biyen iku mantuku iku.
0: Oh biyen.
2: Lah aku lah mulai dhek mati terus aku nang Surabaya dodol martabak.
0: Oh martabak.
2: Iya.
0: Wingi tetep rono jadi.
2: Dadi kanca dhewe rono saket teko re lah.
0: Mulai diken ndok putih-putih tok e katik kuninge. Sampai 5.
2: Dodol martabak badine akeh.
0: Apa ae sih?
2: Alah sak jempolan ngene dijembembeng ngene. Dadi sak meja lho.
0: Plok plok plok bahasa apa dijembembeng.
2: Ya diguak kaya jolo lek gak elak ngono.
0: Pusing dikeplek-keplekne.
2: Keplek-keplekne.
0: Plek-plek-plek ngene.
2: Ha iku nek gak dijembembeng. Gak iso mbo lho.
0: Badine akeh lho.
2: Gak tentu.
0: Tapi lek kate ndok kate oleh nyolong, ini dadi jerangkong lho. Gak tentu ya wong badine kok gak tentu.
2: Ya nek ngira badine akeh kaya ndoke ndok puyu lho.
0: Alah tadine cili.
2: Cili, tapi ndoke 200 kan akeh.
0: Yo kan ana martabak ndok puyu kok.
2: Saiki ngene aku bangkrut lho.
0: Yo syukur.
2: Syukur.
0: Lho kan bersaing, kan nambah aku bersaing. Aku lak bose rujak kikil.
2: Aku jangan nang seni mana ya gak pantes lho.
0: Gak usah wis arek-arek koyo ngono.
2: Usia. Usia sing ngene.
0: Cek arek-arek sing wis tuwa-tuwa ngene ayo rada mundur lah.
2: Iya. Kon saiki enak dodol rujak sikil bareng.
0: Heh?
2: Dodol rujak sikil bareng.
0: Kon iki kuping tas lebar.
2: Kon nulis iki apa rujak?
0: Kikil.
2: Kowe tak sangono rujak sikil ngono.
0: Kon iki sekolah tangga.
2: Ke sekolah biyen gak tamat.
0: KI KIL.
2: Oh iya. Kikil.
0: Apa?
2: Ya rujak kikil.
0: Iya bos tapi pakai di story arek. Pegawe wageri.
2: Piye?
0: Saiki buka no Australia siji.
2: Australia.
0: No Timur Tengah loro. Iki wingi ke Playu.
2: Ala apa?
0: Mbok kono jare geger.
2: Geger aku tulungen apa lho? Tak nyambut kayak
0: gini. Balik nang kanca dhewe mbok nang liyane wis nulang-nulung kaitan apik sesuai wis celana kelambi katut.
2: Gak wis bayar pira-pira gelem lho.
0: Walah,
2: pokoke mangane sabono ngono wis.
0: Mangan paku gelem.
2: Kon ku mangan-mangan paku ya apa
0: sih? Ya mangan sak anune ri.
2: Ya sawan sore bengi wis biasa wong.
0: Awakmu bakal narik-narik mari.
2: Narik apa?
0: Ya wis narik-narik arek-arek tariken ngono lho ya.
2: Oh, kok narik-narik, narik utang-utang ngono iku ta?
0: Ya sing durung setor tariken.
2: Oh.
0: Iki akeh durung setor.
2: Kon bayar piro?
0: Heh,
2: kon bayar piro dino?
0: Wis ngene, sak wulan tak kei piro? 30.000, terus uang makane sedina 1 juta.
2: Waduh, kon. Uang makan kowe bayarane kok gedhe uang makane sih lho.
0: Lah kok nek gelem lek podo gendenge iki. Wis perkara
2: sing pantes ngono.
0: Bayaran gampang lah.
2: Iya iya iya.
0: Saiki rujak kikilku akeh, kikil sapi ono.
2: Kikil sapi.
0: Kikil kebo kok kula kikil ya. Ya kikil sembarang
2: kok. Iku sing apik kikil bajul. Bajul, kikil bajul.
0: Kikil bajul.
2: Iya, masih atas ini digodhog seminggu ngono empuk lho.
0: Kuwi duduk kikil bajul ngono.
2: Murang sikile bakron.
0: aku rek. Pak kondur nyambut guys ngono ngerusak.
2: Ya ana anu lho ana kejutane kikil bajul.
0: Ya katumun kikil bajul.
2: Anu kebo sapi.
0: Bebekmu sih ono.
2: Kono
0: ora ana bebek. Enggak, nyambut jaluk kene pisan ngono lho.
2: Aku ora pegawe.
0: Pijen aku. Kon buka dhewe apa dadi pegaweku?
2: Ya aku dadi apa perlu kon dadi pegaweku? Nek kon gak iso ngatur tak ature ngono lho.
0: Kon tak suruh nang tembok kono. Lah kon dadi pegaweku oleh sarungan lho ya.
2: Oleh.
0: Oleh sarungan tapi kudu rangkepan.
2: Wah, lo ngelayani wong tuku kok sarungan.
0: Karena nek rangkepan ya sarunge digolong munggare. Golong-golong lho.
2: Kon karo watekku iku apa? Aku getap aku iki lho.
0: Wis ngerti, lek iki le wedhus iku nggo sing sela-selane kukune iku rijikono kadang enggak rak rek. Kak dirijike langsung digodhog. Iku pahit.
2: Kukune ya.
0: Lu duduk kukune lek ana sing koyo kopi kare.
2: Iku kuku lah iku lho.
0: Eh,
2: kuku.
0: Iya jerone kuku lek ana sing koyo kopi ya.
2: Oh iya, iku sing ka belak iku. Belak.
0: Wis ngene, arek-arek kan entak percaya. Mek kanca dhewe wakilku ya.
2: Bumbune apa iki kekel iki?
0: Ya bumbune ya bangle.
2: Kok bangle?
0: Aku gak ngurusi bumbu. Apa jare iki selamat ya ngadeg terus punadi ya ngadeg.
2: Lho ket biyen ket selamat gak iso ngadeg
0: biyen. Dhisik lompok. Sing dhisik gak ngadeg ya ngadeg ket wingi iku. Mari tak jamoni terus ngadeg iki.
2: Oh, ade karo ngono ta.
0: Ya ya bakul rujak iku lho, Ri.
2: Oh, berarti cabangmu ya.
0: Ya cabang.
2: Oh iya.
0: Cabange lek sing gawe silat iku.
2: Oh, cabange lek gladi.
0: Aku gregeten aku, pamanku lho. Ambek sing wetu gueker.
2: Iya lho.
0: Tak kon mangan kekil wingi yo. Nduk kene tak tawuran sambel teplokno raine paman. Saiki
2: gladi. Paman koyo wong males ngono lho.
0: Mangane praupane paman lak becung. Lah ini dia.
2: Iki ya.
0: Ya paman.
3: Aku setor sikil. Iki ono 6.
2: Loh,
3: sikile jangkrik.
2: Oh, lah iki digawe apa sikil? Iki sing digolek kartole iki sikile meja.
3: Oh, sikile meja ta.
0: Lah ono sikile walan gondene.
2: Sikile wedhus.
3: Aja ngrasani marang tuwa ta.
1: Marang tuwa arek akeh.
0: Man, pen aku nyambut gawe sing bener. Aku iki gak peduli paman, lek gak bener aku yo gak enak, Man.
2: Sikile gajah.
3: Mesine aku yang nuturi kon, ya kok iso kon nuturi aku lho.
0: Ya ben lek ngomong tanpa belara kakar karuan.
2: Lah, awak ngomong ijen ae ta?
3: Heh?
2: Ambek bojo sampean gak?
3: Iya. Oh, mosok gak krungu kabar berita koyo ngono.
0: Loh, wis ditinggal bojone.
3: Koran
2: yo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Lah apa kok niku ri?
2: Jare
0: apa?
2: Jare ditinggal bojone kancil ya.
0: Lah yo bojone ditinggal tapi kok bengi dibaleni ngono.
2: Kan mati ta?
3: Yo, bos. Iki polo kali iki. Nek duwe dhuwit saya kon gawe apa sih?
2: Yo dikecek-cekelan ya.
3: Kok no koran waca nduku ono berita pengumuman sak pirang-pirang.
2: Iya. Kancil lucul.
3: Dicari seorang pemuda yang tingginya 55. Hita manis. Awakmu ireng manis.
2: Wong aku golek tinggi situ ekualan golek to.

0: tok. Tulungi gonang menur periksa. Oh, beritamu berita gosip iki, Wak. Ini lho, seorang kok nang binatang.
1: Lek wong rumah tangga terus geger ayo ngene, akhire nok dalan-dalan mengel kok enggak kene.
0: Eh, sampean kok mek bojo sampean kok gaerah blas ya, wis. Kok gak ana gereng sengi blas.
2: Anggap lo galak tawa. Galak.
0: Galak tawa.
2: Eh?
0: Kok galak tawa? Oh,
2: mang yo manuk tamu. Pak Anjir kurnya jeneng anggap galak tawa. Galak.
0: Galak iku kereng. Lah sing nanggap yo kandhane ono. Nggak omong sih nggak kenal kan danono, pun ngantos galat tawa, ngono lho. Bojo, kulo mawon. Cil, bojo pendang umur piro sih?
2: Umure ya sak tidak.
0: Tuwek ku ri.
2: Tidak.
0: Tuwek wis gagak-gagak.
2: Gagak-gagak sudah tapi sik tahe.
0: Oh, durung anu, durung iso duwe anak. Hah? Durung duwe anak.
2: Ya ponakan ya koyo ngene.
0: Yo angel ro iki lho nek gak iso duwe anak. Lha
2: apa? Bola-bali ya pamit nang tak lawat wae gong sik,
1: Mas. Apa kan duwe anak apa?
0: Bisane duwe anak ya gawe nekurungan sing gedhe. Terus kon gumbul bojomu ngono. Gua baru iso.
2: Kon iki mamu, lho kon iki kon iki bolomu wis mati ngono.
0: Sapa?
2: Lah sing kon entone sing ntar.
1: Nek ngomong apa? Man. Sing penting aku lancar nyambut gawe iki mlebu dadi pegaweku saiki.
0: Iya, pegawe ini
1: kata ono ewang-ewang ngono aku, perkara bebek lek kadek gak tepak sampean ku tak ewangi.
2: Aku wis bisa ranjang.
1: Oh, bisa ranjang?
2: Iya.
1: Alah wong amben pring kok bisa ranjang.
0: Ranjange kok lak tingkat ta, dadi diprotolisi dadi dol ya. Iya.
2: Amben iki arek iki rungokno tangga aku.
0: Oh iya.
1: Oh iya.
2: Terus aku iki.
0: Iku tinggoni tekus iku.
2: Gak ngono.
0: Tekus piti lho.
2: Nyeratuan. Aku ngomong mak. Nono kancane iki cerdu.
1: Mamu lho ta. Lek wong diwaneni wong wedok, iki akhire sing ngene iki gak karo-karuan.
0: Lah iya,
1: kon ngomong belara
0: ngalami bojomu kon niku. Wah,
1: wis ngene man, sampean golek cara ya apa bebek iso manut mbek sampean.
2: Gak iso.
0: Dijamoni.
2: Yo dijamoni apa teko ngono wis celatu kok. Wong lan keluar telu. Wong gak ono gagah-gagahe balas.
1: Bae menawa pernah iku turune ula ta ya apa? Ular telu. Lek ndelok lorek kaya ula sawo.
2: Padahal aku ben minggu ya tak kei blonjo.
0: Iya.
2: Ulseu.
1: Apa
0: Ulseu? Kami roro kon niku.
1: Ulseu apa?
0: Bahasa Mandarin niku.
1: Apa
0: Ulseu? Ulseu e gak ero.
1: Amo.
0: Lah takono basa kene wae.
1: Padha gak ruwe ngono kok iso. Ulseu iku pira sih?
2: 120.
1: Satu selawe. Ah, makanya sing gelok maca komik ta cer.
2: Alsa piro?
1: Piro sih?
2: Satu selawe.
1: Lu ngawur. Takon iki lho,
2: ya, ngomong sing ngrungokno gak ngerti ya lho, Pak.
0: Wong wedok kon belanjani tok ya, tapi nek hiburan iku kurang. Akhirnya ya ngene iki.
1: Iya, meneng-meneng wong wedok kon lungguh dhek ngremon nang ngarepe dikidungi iku hiburan, ngono lho.
0: Dadi padha menghibur wong jompo ngono lho, Pak.
2: Ngono lho, aku iki terang-terangan ya. Katono dhewe iki mbok gak gelem nuturi bebekmu.
0: Iya lah.
2: Bebekmu iku masak lah wis tak isin-sini.
1: Wong wingi tak tuturi meneng aku gegem tak kaplok. Kaplok bebek.
2: Ngomong iku aku dhewe ya isin.
0: Masa
2: tamu lu ngomong.
0: Ya apa?
2: Anu wadalu ngantuk sakniki wadalu mantun ningali sitron.
0: Apa niku? Duduk sitron.
1: Sitron.
0: Duduk sitron niku. Siter.
1: Sitron niku apa?
2: Mbung
0: karepe sinetron niku lho.
2: Masak sinetron. Ora honor.
1: Horor horor.
2: Ndang ngomongi honor ngono.
1: Kok iso horor honor.
0: Horor horor. Filme horor.
1: Hiburan iku penting, Man. Ya nonton TV, ya golek hiburan olahraga, ngono lho.
0: Saiki kok
2: nang ngalem kanca dhewe.
0: Sampai bojomu kan piye apa? Gak ana perangsang iki.
2: Hah?
0: Bojomu.
2: Bojomu.
0: Bojomu kok gak celana ae.
2: Lho sing gak ana perangsang iku aku ono nek aku. Sing gak ono iku bojoku.
0: Oh, bojomu.
2: Aku nek aku ono ae.
0: Berarti bojomu iku gak ndelok
2: kene. Kok sakiyang ngono ae ya.
1: Ini man, bojo puno golekno kala jengking.
2: Apa
1: kala jengking niku diuntal urip puno bojo puno pikirane tambah anu mbek puno.
0: Golek. Gonku iki lho wong iki umure 90 sekian setengah mati. Nah. Ngalor ngidul gandengan tangan.
1: Lha apa?
0: Sing wedok

0: ketok mripate. Dituntun. Iku wong tuwa muri.
1: Ayo.
2: Eh saiki yo aku ku kaya ono
0: pandangan.
2: Iya,
0: delok nang ngarep lho rodok padhang.
2: Skenario.
0: Iya. Skenario. Cerita dikai cerita lah. Cerita. Skenario kan ini lho kaya ono supaya paman iso ngatur sing wedok iso tunduk barek sing lanang.
3: Oh kesuwen nek urepno lak wis.
2: Kan itu bojoku itu awake ana pakune.
3: Wong ana pakune cil.
0: Tapi kabeh iku teko wong lanang.
3: Iya.
0: Wong lanang gak tanggung jawab wedok
3: maning karo
0: wong lanang ya ngono.
3: Wong wedok pendiam.
0: Lho,
2: Dik, ngomong yo.
0: Dik, teko ndi kon?
1: Iki lho goleki paman doblang.
0: Ngawur men jamino iki.
1: Waduh man, ya apa sampean niku dadak enak-enak anduk kene
0: sampean.
2: Iki anu, ya apa nek aku iki bapake biun iki. Janake, janake.
1: Iya. Masih ora dulur sampean.
2: Iya.
1: Lah iya.
0: Ono apa dhuwit?
1: Dhuwit.
0: Lah napa?
1: Iki lho paman lho enak-enak anduk kene, waduh bebek gak karu-karuan man.
0: Lho iya.
3: Iya.
0: Nek bebek Dia kare-kare
3: penyakit biyen kumat ya? Penyakit biyen kumat.
0: Apa sih?
1: Enggak ya apa celanane paman digawe.
0: Hah? Lho nek digawe nang konyop lho.
2: Lah apa?
0: Kepet diumbal lho.
2: Iso to.
0: Lho, bebekmu mengandung alkohol.
1: Kate mlayu bengong wis ring-ring kesembaran sampean.
0: Lah sabar iki lek ngomong telonyar-telonyar gak karep ngomong.
2: Aku wis terang-terang rek wis pisah ranjang 1 tahun.
0: Wah. Lho, kuwi tapi kok gandengan wingi?
2: Lho,
0: tuturi tuntun-tuntunan kok ana.
2: Dudu aku to.
0: Sopo?
2: Yayu mbak bojone.
0: Tapi saranjang to.
2: Iya.
0: Bisa balik man.
1: Iya, mak niku lho bebek kate porek kok lho.
0: Wis ranjange ditadani situ maneh.
2: Porek ake minggate wong iku mbak aku ngampleng e.
0: Kak ranjange dilas dadi situ.
2: Oh, antemane lawara. Loro nek ngantem.
0: Sopo?
2: Bojoku
0: oleh gak loro ya awake kari balunge tok ngono ya.
2: Pukulane angger malam Jumat ndelok tiju ah.
0: Iya.
2: Iku ya wis.
1: Ya apa pukulane?
2: Lho.
1: Mangane sampean kok heeh.
2: Aku sampe wis.
0: Ya kaya iso mukul lek kancil mukul terus ya.
2: Kok iso ngaku situasi koyo ngene kok. Koyo gak ro kadang
0: situasi Pak. Bisa berarti lahir batine iku gak dipenuhi.
2: Wong
0: bojone kan batine dipenuhi ya lahire dipenuhi ngono lho. Wis ngene nyambut gawe sing tepak perkara bebek Dik ayo ewang-ewang ngono
3: ya. Iya.
0: Ngomongi supaya ambek paman aja gak tega, balik-balik dicelatu ae.
1: Gak kurang-kurang ya tolo aku.
2: Iya tapi
1: lah paman nek dicelatu tambah nyengkre. Nek dicelatu ku ndablek kok taman.
0: Mung kero.
2: Soale bebekmu kan gak iso maca, gak iso nulis.
0: Oh.
1: Makane wingi sampean nulis apa?
0: Termasuk boto murup.
2: Aku yen kan tau. Anu anak RT ku lak sing galeng-galeng ku.
0: Iya ya.
2: Anak RT lak nyurati aku. Tak balesi.
0: Rene
2: takon, Kang. Ah, apa sih kok nulis saya? Tembangan.
0: Oh.
2: Aku ngomong suni gitu.
0: Tapi kok nulis balas arek wedok.
1: Sampai ngomong jarene gendeng sinom iku.
2: Iya.
1: Iku nyurati arek wedok.
2: Iya.
1: Lah menit tak kandano.
2: Oh, cok ngono kok niku.
0: Ya iku nggarai wong wedok enggak ada itu. Cirine bebek ya. Sampe lek dicelatu mung kero.
3: Lho, cirine bebek niki akeh.
0: Apa e?
3: Mripate pedet bareng.
2: Pati gak men.
0: Gak mulung kero lek dicelatu. Penotek dhewe disoki banyu wedang ya.
1: Terus tadi apa?
3: Dibubuti wulune.
0: Aku ngomong sampe kakar karuan. Pas ndelok pamane malah gregeten.
3: Iki kenal aja pegawai aku, pegawaimu kenal lho mbek Tini.
0: Iki pegawaiku, Dik.
3: Nyar. Arek jogo kupang ngono lho.
1: Bagian apa iki?
0: Ya bagian
3: bagian pengentekan.
2: Lho kene nyambut gawe kene ya?
0: Lho kene.
2: Lho kene iku opo sih pekerjaane kok sampe nggo pembantu sampe gebot dene.
0: Lah saiki lah arek andok iku kadang-kadang ono sing ugal-ugalan. Ana aku sing nandangi sake teluke ngene.
2: Ya tapi nek wong pegel iso kon ngepur iki.
0: Kok ngepur wis biyen-biyen sik tapi enggak ya.
1: Masak kek lek gawe bodyguard.
0: Lho iya sih. Sampun
3: pendek iki kuat iki.
0: Kuat.
3: Sing kok njupuk nang slamet.
0: Lah wong aku iki nggawa to wong rong zina tak tangani jentok kok.
1: Oh. Tangane ya opo
0: nek? Nggawa keranjang. Gadai keranjang.
1: Iku gak tangan iku cak jenenge.
0: Tambah nih.
2: Aku nyolong tolong. Ya apa bibikmu itu isane lunak pikire.
0: Oh, digoyang uli. Digoyang uli lunak.
2: Padha degelane.
0: Wah, digoyang isane lunak.
2: Sok ngomong sing temen aku niku.
3: Bebek ku enak ya, cek lunak. Diarat-arat terus dikeplekno. Heh? Guyon-guyon man.
0: Masih sik sadar ngono ta.
2: Sik sadar pikire terus aku iku nek bisa ranjang umpamane wong lanang sampai gak bener lakune jarene yeah. Kan lho
0: selalu emosi.
2: Gak tegese aku nek pemosene mbok wadah liya iku arane apa?
3: Nyeleweng.
0: Nyeleweng.
3: Serong.
2: Lah iya.
3: Jalan serong. Jalan serong kuwi nek gak wong kero. Ha iso.
2: Ora luru. Wis ora luru.
3: Wong lanang aja serong, wong wedok aja serong.
0: Aja rek.
3: Cari penona ngumburi, engko paman tak rundinge perkara bebek aku ambek bojoku engko tak rono
2: ngono. Ya cuma ambek nek tak tinggalku ambek anu tegese iring ana musrik.
3: Musik
2: apa?
0: Musik-musik.
2: Oh, tak jane musrik.
1: Reng-reng ngono apa? Oh, sampeyan iso ngono biasae.
0: Aku tak kora-kora sik lho.
2: Ora kekil kok sing reng-reng ya apa sik.
1: Bebek-bebek.
0: Tak kora-kora ya.
2: Ngono lho. Nek ngono aku tak tinggal dhisik ya.
3: Nanti man?
2: Lho. Lah
1: iki kok gak budal kok.
2: Bebekmu gak jatuh rek.
1: Lah yo kok gak arek.
3: Tapi jare bebek sing bal-balan.
2: Lho, kok iso bal-balan? Kok niku gak ngatur koyo ngene kadhane. Kok niki kan gak ada gane lombok aku nih
3: terus mari tak omong dong
2: lombok saiki mek ngonku
3: biro
2: rong ebu
1: lombok apa itu
2: alah pentil terus saat ini gak sih
3: ya man gak mampir tak
2: gak
3: mang ono karani kucing lorong cili-cili is paman ini
1: gablek tiba-tiba paman itu
3: ya sih gablek main paman
1: ya emang aneh
3: dikom gak teles dipe gak garing
1: enaknya diapaan lah itu
3: paman ini dihancup-hancup noeng kok kalau ini kok peringisan kon wis kulak kegel ta enggak?
1: Hah?
3: Kulak kegel ta?
1: Dorong.
3: Kon nang nang pabean.
1: Lah korono.
3: Ya kulak kegel.
1: Kegel apa?
3: Heh?
1: Kegel apa?
3: Bedes.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Gun.
1: Lah mas Iman.
0: Kon iku kate nyarakno aku ta.
1: Apa?
0: Bakul rujak kikil ngarep lho sedina 6 juta.
1: Iya.
0: Irikan iku sak triliun. Kon lho 1000 gak oleh.
1: Lho sing salah jok ngarani aku, peno dhewe sing salah.
0: Salahe.
1: Bentek karene ya,
0: bingung
1: kok peno gomule. Karene gomule dimanfaatno apa-apa, gak peno krokot didrok peno bogang saiki. Iya.
0: Gak perkara kikil. Tulisan lho ngarep kleru.
1: Apa?
0: Rujak kukul ngono kok.
1: Sampo, wah iki konangan bos muring-muring.
0: Male rene wong dadi plotot iku kule bayane. Kayak ngawure lho. Aku iki agen cabang teko tolo.
1: Sopo sing gak ngerti, tapi menemben iku nek ngono nulis aja sembarangan arek.
0: Ki nulis sapa iku?
1: Iku gak nek rujak kukul gak sepikir ni sore iku.
0: Apa iku?
1: Es dengan iki. Sopo sing nulis iku?
0: Iku dengkul ta dengan jare. Mesine es degan ya.
1: Lah ngono.
0: Es dengan apa iku?
1: Dengan kawan-kawan.
0: Kayak banawi kon malian ngono.
1: Loh, tapi programnya bos
0: yo lain, lain, lain.
1: Wong rujak kikil kan dulek.
0: Dulek ati didoli tangan. Di sini tanpa. Nganggone tanpa tangan.
1: Gena-gena ta untune bogang kabeh ngomong gak jelas.
0: Kate gak melok butuh duit aku kita dana. Ya apa?
1: Iki sistem rujak iki remote control.
0: Lah, remote control.
1: Digitek,
0: ditek.
1: Apa?
0: Gigimu.
1: Nek ditek iku sutradara.
0: Yo ditek sutradara. Jare wae TD iku yo.
1: Heeh, digitek.
0: Iku gak mereke tip ta iku.
1: Komputer ta.
0: Yo kon promosi titipan kon iku.
1: Lapir. Iku rujak iku carane ngene. Oh, uyahe samene wong iku rasane gak usah nek di program seru tekan komputer.
0: Minta apa langsung dipethok kono ae.
1: Iya.
0: Iki tak petok jerit ta re. Tak petok jempolane. Arek wedok sing ngandok tak petek jembalane.
1: Tapi aku berjaya. Iki kan cabange akeh.
0: Iki kancaku kok mrene ya. Kate mangan. Kan nduk towo mari tak komputer iku. Kate jempol tak potot komputer e. Mencolot.
1: Ya apa?
0: Ngetek matane.
1: Loro.
0: Gak pas nang lambene.
1: Pas-pas lho. Iki wong dodol martabak iki
0: ngawur ae.
1: Tuan-tuanan iki.
0: Tuan opo nggeling semua tuan.
2: Gun.
1: Loh.
2: Aku.
0: Loh.
2: Kan iku nek gawe letter sing genawa rek. Bakul rujak kok rujak cengkir. Iki rujak cengkir.
1: Sing nulis lho sapa sih?
2: Cukur. Endi sapa ayu?
0: Aku sing pengenane ngongkon jamin banyane ngono lho. Ngongkon jamin.
2: Jamin yo. Ya apa rek? Awak dhewe rene iki ana utusan.
0: Penok. Yo yo. Penok-penok tuwung-tuwung. Tuwung-tuwung.
1: Iki biasae.
2: Rasa aku jange muntah-muntah kan lho.
0: Jare kate gumoh kon iku.
2: Apa?
0: Kon kene yo kene iki acarane tuwung-tuwung.
2: Yo nek aku njaluk tuwung.
1: Iki wala iki tisu iki.
0: Endi?
1: Iki apa iki? Kalung iki tisu nek mari tasang gelap.
2: Tasang ana gobes iki.
0: Lah eling tak kapan malang biyen kon iku.
2: Apa kon
0: kancane mangan tisu para dijarno ae iku. Heh?
1: Ya apa iki tuwung?
0: Tuwung-tuwung.
1: Program jelek komputere.
0: Wes,
1: pedes tak gak.
2: Kon iki tuwung ambek lepek. Terus cukup-cukup ada dadu.
1: Tak perlu nih?
2: Ya dadu kopi ya.
0: Kalau aku tak bandem tak apa.
1: Ini masih mengilang Mas Selamat. Selamat itu biar perotelan aku.
2: Ini
0: ya? Ini aku lahir aku bergokalah terus goblok no, loh.
2: Aku ini gak soal maem.
0: Duh, iki loh. Kita aja khawatir. Modern. Minta minta manis, minta asin, ada. Komplit.
2: Kok yang gak bumbu ini isane cepet komputer?
1: Di
2: apa no?
1: Loh, di program sampai ini bumbu langsung toko dewe.
0: Remote, remote. Langsung dari bumbu.
2: Iku lah adem.
0: Loh,
2: kan aku gak bumbu dikumpul terus dilas. Panas.
1: Anjar iki anjar.
0: Anjar apa? Lah mangan bumbu las-lasan apa nek gak berengen ta kon niku.
1: Loh, tapi enak pegawe iso kalamoto.
2: Oh, ya kon kok macem-macem sih biasa ngono. Nek
0: pancen kon njaluk es dengan,
1: iya. Iya.
0: Ono es dengan. Nah, es sampir ya ono.
2: Es teler, es teler.
0: Teler mendemo dhisik, Dik. Jadi kaplok iku wong
2: kon. Jadi es iku dicampur tawa iku aran es teler.
0: Wis macem-macem teler iku wis to
2: program. Es campur, campur.
1: Campur apa?
2: Sampah, sampah, campur sampah.
0: Kau ni pembicaraan
1: apa? Kau mengutusan apa
2: sih? Iya, aku juga kan corakanku.
1: Siapa?
0: Siapa? Jenenge kenal no?
2: Corakan kartol.
0: Apa?
1: Corakan. Siapa tak?
2: Juragan, juragan.
0: Siapa hari kok banyol aja? Kan, kau ni kena buat gawe ri.
2: Nampak sih dibayar banyolan.
0: Perere. Lah kon ora sapa peter banyol iku.
2: Ayo Gunadi.
0: Oh iya, biyen kunali melok aku.
1: Aja direken. Oh, melok peno wayang ada di manung.
2: Iki ngene lho, aku dikongkon kartolo.
0: Iya.
2: Aku nduk seter-seter yo.
0: Seter apa?
1: Kalau kan dipercaya tadi,
2: apa kan iku? Masih gak iso setor duwe iku setor-setor bojomu.
3: Ngono lho Pak Bro.
2: Nek ngonku seminggu kan gak apa-apa.
4: Bojoku adem panas, Ri. Setor iki kok apa iki?
2: Setor duwe.
4: Lho dadi apa kan iku?
2: Lho. Aku lek dadi pegawene kan.
4: Sing sapa?
1: Iki awakmu, Jan. Awakmu iki.
4: Sing kok sapa, Dek?
1: Iki nek gak kelakuane sami nek gak ngono sing kon sami.
2: Aku awu-awu iki. Mari ecer jagung ta awu-awu.
1: Kon kok sapa ri? Kon kok sapa?
2: Kon Kartolo selamat to ganteng anake wong gendeng.
1: Kartolo iku dhewe bojone tini sih.
2: Aku iki pegawene kono.
1: Kan duwe pegawe kaya kon. Kok sing ganteng-ganteng kuwi guwae kok. Kan kok tambah dipateni lho ri.
2: Mangkane kok budak.
1: Lho sing sik. Dadi pegawe iku bagian apa peno?
2: Ya bagian ngelayani-ngelayani ngono.
1: Ngelayani apa?
2: Eh?
4: Kono kelangan ta wes kok.
1: Iso lagu-lagu ta?
2: Ya ngelayani mbok menawa ana wong pegatan. Ya apa rek yang ngladeni dodol rujak kekel iki lho.
1: Iya, nek soal karyawan wis akeh. Ndolek bodyguard kan ini ya.
0: Angel, tapi kita enggak percaya tanpa surat perintah dari Kartolo. Iki kudu ngono carane.
2: Kon enggak percaya.
0: Terus jujure ngono.
2: Iki aku nggawa.
0: Apa iku?
2: Sapu tangan iki.
0: Pocoke papat
2: kok. Lah iki surat keterangan teko Kartolo iki bahwa disahkan bahwa saya jadi karyawan rujak kekel.
0: Oh ngono ah, betul-betul sih.
1: Sing tanda tangane.
0: Sing tak wacane, tak wacane. Lho lagi, Mas, Mas. Waduh, Mas.
1: Iki napa, Bos? Bos kok, Mas. Bos.
0: Lho iya tak panggil kan Mas, Mas.
1: Mas, Bos.
0: Mas, Bos. Mas, Mas, Mas.
2: Koke,
0: koke. Koke, koke. Watu Agung koke.
2: Halo Mas. Cek tak tambahin ngono ta.
0: Jane.
2: Iki malah. Lah opo geger?
1: Cari kok ana.
0: Lah mangan lho iku, gak bayar.
2: Gak bayar sih wong ditagih karo kancane.
0: Lho. Lah aku gak ngrumoso ndutang sapa hari iku.
2: Iki pegaku tak angkat, iki tak angkat meneh tak uncalno.
0: Gelem ta?
2: Nek uncalno sing tebak lho.
0: Apa?
2: Nek untuk brongkalan ya benjut kabeh.
0: Oh maksudmu karyawan?
2: Wakilku. Tak kok nagih ya opo gak setor-setor rek. Lah ya bangkrut bos lek ngene.
0: Lah ku nadi kok apa lolo?
2: Kok untuk kono wayang iki ta karepmu.
0: Ngene lho. Kalau udah kekel kono wayange.
1: Nek iku ndolek wong sing sangar.
0: Lah sangar.
2: Gebreng wis tari awakmu luteng-lutengen.
1: Luteng-luteng
2: ya ireng lho lah ini berengos ireng ya gak ketemu mbonek putih wong nage kaya ngono mesti nage malang malang gerik karo gereng ngono lho
1: sing kon pangan iki
0: kok
2: heeh kikil kok
0: iya
2: kikile gajah iki
0: lho sak mono lambeku sakmene gak sedeng ri
2: kok nyambut gawe yo sing padha sing
0: ya
2: ngurmati ya
0: sepurane mas
2: wayahe setor-setor lek gak iso setor ngomong kok nage yang ngono
0: hari ini
2: aku ngomong mbek gereng ojo meneng ae
1: aku nage secara jurdil
0: waduh jurdil kok ana apa
1: jujur dan adil
0: iya kabeh kudu ngono programe
2: nage iku kudu sing gereng
0: gereng gak iso gereng
2: hei mau nyor gak
0: mau
2: nyor mau ngono mendene nek aku kesurupan lho ketaku tak nage
1: dak nek aku iku bos iki ndolek tukang pukul iki aku gak setuju.
0: Alah-alah masih ngono yang gembos ae kok. Iku antem menan.
1: Anu bos nek kira-kira bos iki mbotot tukang pukul aku ono tukang pukul.
2: Iki ya apa mukul apa iki?
1: Mukul watu. Enggak, butuh narik-narik soalnya ngene akeh nduk ilang
0: iki. Iya.
2: Gak mergo tukang pukul terus ngepuk
0: uang. Gak, ndelok bener e.
2: Supaya aku gak terlalu ruwet,
0: gak
2: percaya nang karo cari. Mana kanca dhewe kudu ditolong.
0: Iya.
1: Kurang awas iki.
0: Lah sampean niku percaya bisa pare?
2: Kae mung kok.
1: Ya badhe ono apa aku. Nantek.
0: Kok kena kita badhean ri.
1: Jare gawas.
0: Iki dudu taman kanak-kanak kene iki.
2: Motoku normal.
0: Kok warung e badhean. Lah gak layu payu aku ku.
1: Badhean.
0: Ayo.
1: Ayo. Ayo.
0: Lho lha iya. Kok niku lho iki warung ri.
1: Kok dhisik.
0: Apa?
1: Iki nari iki ya apa iki sak
2: undi. Kok ngejak badhean mbak aku.
4: Iki warung ri badhean terus ya apa sih?
2: Sing ngene. Perkara badhean gampang, ngenteni nek telung dinane bebek niki. Wong kono age kok badhean.
0: Kok badhean kok tanggapan kono niki gak tanggapan to Tano?
1: Lah iki nyambut gawe jar ugo.
0: Ya
1: dudune dedikasi iki apik
0: karo. Ya Mas, ya Mas, ya.
2: Dite dite dite.
1: Mas, duite
2: dite.
1: Kan wis entek pira wis.
0: Tambri tar teko dite ngono wis.
2: Seminggu gak setor ayo.
1: Iya. Ya iki catetane
0: dudune.
1: Lah iki
0: pira payah setor pira?
2: Ya pira iki.
1: Lah catetane dudune
0: kok totalane pira kon Mas? 50. Lah iki ana dhuwit 2000. Kurang pira iku?
1: Wah, kurangnya akeh.
0: Oh, jebongkol.
2: Iki syaratan gonang ril iku arek.
1: Napa?
2: Ya dipijeti.
1: Ya, tapi yang ngenteni sepur liwat lho.
0: Wis kamu tuh kono kok menggo arek sepur.
1: Ya kon iki 20.000 terus iki gun iki 50.
0: Dadi pira?
1: Ya 110 ya. Dukuk cocok sih.
0: Catetane gak sama ngono kok.
1: Sing 150 mungkin 110.
2: Iya, kan itu tukang tagih kok mencel kan. Sing 150 kok.
4: Sing 150 piro?
2: Ya
0: 110. Lah kon 150.
2: Ayo 1100.
0: Mantap. Gila pegawai sih bener pola.
2: Ri sekolah mana? Lek swidak barek saya ketiku 95 nu.
0: Iki disuntik nerah bias dan mata.
1: Jaya kena masalah, masalah iki nyenyak lebih jujur.
0: Kena cepek, kena cepek ya kurang gomban ya.
2: Kurang air.
0: Gomban air lah aku tak dalur dong. Papa aku lah bayaran tak kok.
2: Apa papa?
1: Iki duit sama ini tapi karena ini kikil sama ini kayak kati gak. Kadi terus pun habis sana.
2: Pokoknya kita tagi, kon nago Jamal, yo, nago Jamal.
1: Jamal pun gak diundi.
0: Jamal pun di.
2: Wong ujak kekil kok ngeloyong Jamal. Tak delok perawatan ngalih mana.
1: Anu bos, iki catatan ini, duwe pancene ono 100. Jumlah 110. Iki terus terang ae sing 20 iki trobus rene.
0: Trobus.
2: Trobus ku pancet ta itu.
0: Ya mbek dijol gitu ku. Itu ku dor-doran ke teknis ya.
2: Ya. Si mana tarik?
0: Main terus saya.
2: Gedong?
0: Gak gedong kok.
2: Apa?
0: Dia main dewe di rumah.
2: Pokoknya lo ya? Iki mang kurang piro?
0: Ya kurang.
1: Piro kun?
2: Piro kun? 110.
0: Kurang petang puluh lah.
1: Cuma sih petang puluh ini terus terang ini konyo dewe ya apa? Dioleh nage. Alah dibosok
2: toh. Ngetan olarisan kan kapan olarisan?
0: Gak melok kok aku, temen gak melok.
2: Kon?
1: Ya bodoh ya.
2: Aku juga gak melok. Kok awan ini udah tipu gaya tambah kapan?
0: Ya sekarang petang puluh ya. Satu minggu lah.
2: Kamu lho lah ngapai pegawai konyo gedongan yang ini. Soro ya. Sing botol kaya gedong.
0: Yo yo.
2: Mulai sakmene gedhe gak tau digedong munek bayiku biyen lho.
0: Maksude kon lu tau melok ngono kesenian lu gedong-gedong ngono lho.
2: Main gedong. Tentang setia iku apa? Biyen ya apa temen ngimpune lho.
0: Enggak, gak perlu bandi.
2: Ojo anu ra iki. Bare perkara.
0: Wis, calon anu Mas.
2: Walah.
1: Calon Mas bos ngono.
0: Bos.
2: Eh kapan semayanmu kapan menit ta menit?
0: Satu minggu.
2: Satu minggu ya?
0: Satu minggu. Lah, kurang sekawan puluh sih.
2: Ngomong.
0: Lah iya kurang sekawan puluh.
2: Kak Sandurno wis, satu puluh dino.
0: Satu puluh.
2: Masuk sekawan puluh.
4: Apa?
0: Tidak puluh, gak sekawan puluh.
2: Sekawan Mardoso. Gelar. Wis pokoknya, telung dino aja aku tumbayar.
1: Oh, beres-beres bos.
2: Gak bayar, tak tutup warungi.
1: Oh, tapi iku cukup uang lurai, gak usah ditambah.
0: Eh, gak usah, iku. Udah dijak iku.
2: Pokoknya warung di, gak bayar di produser ya.
0: Udah dijak iku.
2: Ya, di kepelebaran
1: ya. Cuma ya, aku njaluk kan ngumbul-umbul.
0: Ya, ngumbul-umbul, supaya roh kabel.
2: Oh, anak kono kelaras lagi.
0: Aku sawu galeng tanpa anak kelaras ya barang.
2: Karena rujak kikil kanggo umbul-umbul
1: iku. Oh, spanduk
0: lho. Spanduk, mas. Tanpa promosi gak iso. Terkenal ngono lho ya
2: kayak foto.
1: Yo gak apa-apa api digambar, digambar aja.
0: Yo. Teh.
1: Yo digambar.
0: Iki badin penggambaran teh akeh jane.
1: Lho gak apa-apa sing
2: penting tamu aku, tamu aku.
0: Tanggane bos,
2: supaya laris gambar lutung.
0: Gambar gak dadi lutung teko
2: temen. Tapi nek spanduknya kenal ya supaya wong tuku gak keliru. Ono wong dodol sampe gak payu pun orang tahun ono.
0: Apa?
2: Spanduk kita keni soto India.
0: Lho kok iso ngono?
2: Nah, India kok disoto lah aku.
0: Lah iya.
2: Soto yang jual India.
0: Ya, mulane kok ngomong Sukriya ngono biyen.
2: Sukriya.
0: Terima kasih.
1: Anu bos iki ana karene kekil iki dicoba.
0: Aja dikekno, aja dikekno.
2: Kon niku. Galek ana karene tampekno safari ae. Tapi balungi iki kesedotan iki. Ya.
1: Wis gak apa-apa.
2: Iku rusakmu kekil-kekil karene gak ngerti.
0: Iya, iya, iya. Wis perpisahan ae ya, iki tak tutup kok.
2: Ben bukan.
1: Tapi sing man percaya iki apa?
2: Iki tak percaya.
0: Ya petang polo ya, minggu mana lho. Kon jemarin tak kaploke kon kok.
2: Petang polo tak saya kecil lho.
0: Petang polo.
2: Jadi aku kon kayak dulu.
0: Karep piro?
2: Ya tadi saya kecil.
0: Ya. Nambah mana?
1: Ya gak apa-apa aku tanya.
0: Ya tapi aku utang makne pian
2: nonton. Iya.
0: Polo padha nyaur ya.
2: Pian kae nu kono rokok e bapakne selamat ya. Ya ndak makku. Lek tau sing hati-hati rek.
0: Oh iya.
4: Kikil. Ucak kikil.
0: Ya ngono.
1: Oh nyaring suara.
0: Nyaring.
4: Kikil. Adek, kikil.
1: Terus ana kebo, kikil kebo.
2: Teko don koyo kerek kecepet. Kok iso koyo ngono?
1: Heh, iya Mas.
2: Iya iya.
0: Tutup ya. Tutup.
2: Urusanmu bakok tutup bakok obong enggak ngerti wong aku bosi kok.
1: Iku urusane kono.
0: Ya mulai mana Pak tinggal sih. Enggak apa-apa. Enggak Mas, monggo. Sapare Pak minggat bandak. Penyakit itu iku.
1: Saiki ae ditutup ae.
0: Enggak bayu. Karek sak dirantang.
1: Lho gampang go mule.
0: Go mule.
1: Yo saiki yang gedeme diteror orang
0: Alah sakia kaya ngono kok diteri lho.
1: Ayo.
0: Ayo.

0: ini dintenteni gak mulih-mulih lho. Ngluyur nang ndi ae wong iki? Lali omahe ta ya apa? Heh. Delok. Teko wetan. Deham dehem adane gendakane ae.
1: Lah kok niku nek aku teko kaban. Assalamualaikum.
0: Ya waalaikumsalam.
1: Lah ing saben iki waalaikumsalam. Lho, kok disingkat? Tak no nurun jasmani.
0: Lah apa sih?
1: Lah kok disingkat ae. Lho,
0: sampean niku ngrepoti kok pancene repot dadi bojo sampean niku. Engko ana wong lunga diseneni. Ana wong ndelok pengajian gak oleh.
1: Lho.
0: Wingi ku api ku, kyaine Jaitun niku jenenge.
1: Kok iso Jaitun
0: iki? Lah iya lah Jaitun sih jenenge.
1: Oh, Jainun.
0: Wong sampean niku pancane mbok kok. Lah sapa jenenge?
1: Jainudin.
0: Heh?
1: Jainudin.
0: Ala kacek didik ae kok.
1: Kok niku ya ngono ku nek
0: wis. Seta. Sampean niku teko ndi ae, heh?
1: Ya apa jare?
0: Lho, ngene lho Cak Kancil ya. Sampeyan tak kandhani. Uangku nek ndek bojo aja sembarangan kok ngono iku.
1: Iki ngono ya.
0: Apa?
1: Sik mulai ngejak dijak kunadi.
0: Lha apa sampeyan melok kunadi ku? Kate mlakrak ta sampeyan ya? Aku ro wis pokoke sampeyan ngono jange gak genah. Mangkane nek mulai telat terus.
1: Kok niku gak tau nang kon teko nang kon lem kok mesti nyenen ya kok.
0: Lah ya apa aku iki dadi bojo sampean niku repot. Engko nek njaluk mangan disediani
1: ya ewe. Dadi bojoku gak pantes kon niku.
0: Lah dadi bojone apa pantes e?
1: Ya nang makruf.
0: Lho, pancene iya aku geton dadi bojo sampean pancene. Oh, dadi bojone anang ngono enak kira-kira. Hah? Sampean mbok kok njaluk mangan dikae mangan ya cerewet. Wingi dikae sego gedang jare gak enak.
1: Ya apa srek. Sakmene gerange dikek gedang lho kon niku.
0: Panjenengan sampean
1: nemen-nemen kok niku mbok sing wajar menungso sakmene tuweke kon kek gedang lho ya apa kon niku masak
0: rawon. Ya njaluk rawon dikek rawon gak gelem jare kirengen. Nang ndi rawon ku ya ireng rek.
1: Masih turu aja mung kurep.
0: Ya sasirku sih wong turu katene lho apa.
1: Ambekan iki iso dadi paru-paru.
0: Ambekan aku iki sebelenek ndelok sampean niku.
1: Rumah-rumah.
0: Lha apa nyedek-nyedek nyengkri ya?
1: Ono tikus bareng gak medeni. Wong iku njogo kesehatan, turu murep ngarai paru-paru. Nek mlumah kuwatir ono tikus lho. Dadi
0: wong turu ae lho kok ditede sih, lak ya sasirku ah.
1: Yo, iki kok tikus saiki ya.
0: Tikus apa?
1: Yo, pokoknya
0: paling yo tikus ndak sireng sing kluyuran.
1: Alah,
0: sini aku ngono wis bosen dadi bojo sampean. Wis rono, jadi nyidek-nyidek. Ih, kok tak gintes kono lambung kok.
1: Oh, perikah. Kon iki nek ngene kon gintes-gintes.
0: Lah apa dene?
1: Ajane aku wis maca mek ngono buku-buku iku.
0: Alah, buku apa sing sampean maca?
1: Apa ilunge, apa bathuke, apa gulune sing iso merangsang?
0: Lho apa aerong kowe? Apa aerongku? Hah?
1: Graya ya tambah nyeladung.
0: Sampean gano gaene graya-graya ireng. Rumangsane lho, ndangkeng gantengen ta?
1: Mbok mbek wong lanang sing rada ngajeni, kok wong-wong iku.
0: Kurang ajeni apa aku, he? Sampeyan lak wis tak ajeni.
1: Nembe awu to, Pak. Lho lho.
0: Alah.
1: Kene kumpul surono suwe sih.
0: Apa?
1: Nun sewu Pak kula mboten mlebet rekaman. Lho lak alus ah.
0: Lah terus aku ngomong alus ya apa jange panjenengan ngomongnya yang ini iki kok kok ngono alus.
1: Kok bedes iku.
0: Sasirku sih.
1: Ah,
0: mau panjenengan sampean sing marah ya ngono iku. Wong wedok ngono nek cerewet jare cerewet. Duwe ya gak tau dikeki kok kon meneng ae.
1: Oh, pokon wis tak kei tulisan tiap hari olsek ngono lho.
0: Olsek iku piro?
2: 100 ribu.
0: Selawet wong gak entos ngomong kok mosok duwe 1500
1: mlorot kabeh.
0: Lah sampean gak gelem sabukan ya mlorot ambek anjagani apa.
1: Oh para sampean jagani apa. Aku jagani Jamal lah
3: kan.
1: Man
3: lho Tin wes man
4: apa
3: wes
1: apa sih wes
0: kok wes iku rumah sama
3: lho awan mlebu man
0: Untuk kali sampai nunjuk pokok kemerangsang. Wes umat.
1: Bebekmu itu aku, mbok yo, mbok kon moco-moco koran delok entah.
0: Telah moco koran kualik kabeh ngono kok.
1: Suami, biar suami istri menjadi rumah tangga yang harmonis.
0: Di seman, di seman. Di seman moco iku.
1: Iku lho.
0: Wong iki resepe masakan ngene. Wong nek moco gak tau bener sampean iki lho kok iso ngomong suami istri harmonis. Tahu ta sampe nyayang aku, he? Tahu ta enggak? He? Zaman ana tapi.
1: Awake dhewe ngene nyayang kon tak gendong yo balek.
0: Wah, wah. Halah, Mas yo ngene yo. Bayangan lawas, Rek. Iya, iya, iya, Bek. Iya, iya. Alah, paman iku nek ndelok sampean gak tau to ngarep. Loh. Teko mburi ae. Iya, nek sampean ndelok ora ditutno kaya mencok. Loh, deloken. Kon kok ngomong ngono tin, he? Kon nyenyak aku lah anu ku tambah. Enggak. Paman iku lho nek ndelok sampean teko mburi lho kaya mencok. Iya ta? He? Iya ta, Cak?
1: Banyak.
0: Ala,
2: lho. Lho, paman iki jolno ae.
0: Lho dijolno. Wis suwe sapa sing gelem nomboki tak kekno ae.
2: Kuwi gak pate banter.
1: Kene kok iso sih ana wong tuwa mbok kon ngijolno ya apa. Lah kok iki gak seneng mbak aku dadi pamanmu ngono.
0: Lah tolong apa Allah tawak-tawakno kono sapa
1: sing gelem. Nek kon gak seneng mbak paman aku lemang teke diganti lek.
2: Iso. Wong lanang kok gak iso ngatur wong wedok sampeyan yo sing sabar.
0: Sabar ya apa? Wis gak gelem kok. Dijali-jalno gak gelem iki jagange gak ono. Panjane
2: aku contone aku mbek diajeng iki gak tau gek.
0: Lho, lan delok-delok alo, wong pamanmu. Pamanmu iku mbok.
1: Kaeramu apa?
2: Heh?
1: Kaeramu apa?
2: Aku gak salah jumlah apa iku?
0: Lho,
2: mung esuk kok.
0: Jenis apa? Jumlah kliwat ta?
2: Metu kowe esuk iku.
0: Oh, esuk dina Jumat.
2: Dina Jumat terus nggowo sarung iku.
0: Metu ngendi?
2: Ngetan ngono lho.
0: Ngeloyor iku lah.
1: Wong iki tibane piro? Sampe
0: tiba apa lho?
2: Ketemu mlekur aku mbek bojoku.
1: Iki selawe.
2: Peno piro?
1: Selawe.
0: Mangkane. Mangkane. Kok sing tapi itu ya apa sih lho? Kliwat ta.
2: Ketemu selawe kok aja diterusno.
0: Wis pegatan ae mari, Cak.
2: Ojo aguyon, Kak.
0: Lah jare kok lek diterusno.
1: Wong wong pegatan iki berarti nyiksa anak. Kon berarti jange rabi wong sing kon senengi. Cintamu gak karo-karuan.
0: Lah aku ndelok sampean iku gregetno ae. Sampeyan duwe anak ta?
1: Ya apa dadi kuali.
0: Lah kok dadi kuali apa sih?
1: Anake gak dadi kuali ta.
0: Lho sampean niku lho duwe anak ta?
1: Lho anake gak dadi kene.
0: Dadi endi?
1: Dadi terus kok tong.
0: Tin sing dikon nitipno iku pamanmu titipno ae anakmu iku cek gak ngriwuki ambekan kate lapo
1: soal e biyen sik wawuh iku sing cilik tau ketinggian
0: sapa sing ndi ha sing ndi lah sampean sih wong nyedhok aku tak tinggal nyengkring ngono alak sini ae
2: aku ngerti anane geger gak leren-leren mergo gak ketemu trulikur. Iki bedesi. Cara rumah tangga bedesi geger terus. Oh,
0: hewan ae, rayuan cerah.
2: Kok iso? Iki lho tak gaekno, iki lho.
0: Jakekel.
2: Jakekel.
0: Waduh, iki seneng.
3: Kayane bebek lho,
0: seneng aku iki lho.
2: Iki ta? Iki mau wis diprogram mbak arekmu ya wis kekel tok iku gak ono rujak.
1: Oh, kekel diprogram, Rek. Lah,
0: bebek aman iki lho, Jan. Sampeyan aja wis tak pangane dhewe.
1: Iki seneng aku nek kekel.
2: Penuh karo taman.
1: Nek rujak biasa iku lho.
2: Lho Bek,
0: ya wis kene tak pangane wae. Rong bungkus iku Bek, entek sambang. Entek taman.
1: Yo, opo sih iki panganane masalah wis.
0: Eh, mangan opo ae?
1: Durung mari wis rong bungkus. Lah sing diciru tetep.
0: Aja ade ngono sampean. Soalnya penggaweane soro man, bebek iku mangane-mangane akeh gak apa-apa. Dadi cocok
2: ya. Nang mburi mengurep mangan kekil mangan gak ada di anu disok ae
0: gak harus tapi saat no paman tak jadi kepingin lho
2: paman mangan ya? Turu ya? Paman mau turu?
0: Dengke dok lawang ya lho
2: aduh turu mabu kamar
0: kok rodo pedes rek rujak enak be, cocok ya? Ini rek?
2: Cocok
0: enak ustah
2: makan
0: pendek ustah aku mari mangan kok awakku kerasa panas rek
2: wanya ini
0: kekil rasa kepedesan rek ya mbok kok gak enak ini sih aku kira
2: masa rujak kekil mangan kecampuran kenal buat
0: kok disitu rek? Paman mau nanti rek? Pamanmu malu iya nanti pamanmu.
3: Paman iko tak delok kok melungker.
2: Mulai.
0: Celun apa rek pamanmu rek? Lah
2: dengaren mulai.
0: Aku iki mbolo delok pamanmu iku lho.
2: Lawange gak ditutup kok ingi-ingi kamare paman.
3: Mang sampean celatu, saiki sampean goleki.
0: Lho, iku malah kembang-kembangane ya. Ngono lho. Aku ngono sakjane sayang ambek pamanmu.
2: Si paman culuken, anu celuk.
0: Diculuk ya apa sih?
2: Mohon.
0: Cak. Rini tak cak nyedok rene lho, cak.
2: Golek bebek.
1: Lha iku apa sih?
2: Mola.
3: Lah apa sih ganti sarung, Man?
0: Cak, Rini ta sampean niku ngomong aja ado-ado. Nyedok rene lho.
1: Ari meng ngombe pil apa?
0: Alah ya gak ngombe apa-apa, wong jenenge wong bojo iku ya sing genang ngono lho.
3: Man. Tokno gulu sampean, Man.
0: Eh, lha apa aku gak dituki gulu iku wadane Dracula. Iku
2: kene ayo cipok-cipok.
0: Ngene ngomong sing genang lho.
1: Dadi apa-apa.
2: Kada lho, kada.
1: Eh,
2: bojomu ndi ya?
0: Aja nyemar.
2: Isio, isio aje.
1: Apa?
2: Aduh.
1: Lapo?
2: Aku ngentek no kikil titik mulai. Aku tidak merangsang lah.
0: Jadi ngomong ngono lo ya. Alah.
2: Iki lo, iki lo.
1: Kali lurung. Kalo
2: pangan,
1: pangan.
0: Wah ya. Doyan aja sama enca.
1: Mbok mu si ono.
2: Mbok mono iki nek aku sing meksa gak gelem nang
1: tibake remeh ya burang-burang tau nu beger ae digolek nang ndi gak seru kene mbok perkara kikil mah iki mah seru ku
3: diprogrami apa sih critane kikil lho kok iso bundel gak karuan ngene
0: ya gak ngono rek wong jenenge bojo iku ya kudu sayang rinio ta cak agi cak rinio cak sampeyan iku kok ngono sih
3: titik emang
2: mangan kikil iku tambah hormon lho kok tambah hormon
1: tadus e
2: Kok iso. Man, aja adus sik, Man.
3: Iya, Man, aja adus, Man.
2: Ngene, wong loro iki ayo didelen jero omah, lawang dikancing.
3: Lha apa?
2: Ayo bebek mbek paman dikramasi.

Pesisir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Apa mireng niki enten sing wis gabung nggih. Diterima riyen nggih. Monggo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, monggo.
1: Senengi.
0: Sapa sing seneng?
1: Acara Asmaradana.
0: Nggih.
1: Mas Taufik penyari idolaku yang ganteng.
0: Nggih, lagune napa niki?
1: Sia-sia sekeluarga nggih.
0: Nggih, amin matur nuwun.
1: Bendera siasat keluarga sambat bulan raya lho. Niki ngeriki ruami sampun masang bendera, masang umbul-umbul. Lah tanggal 1 Agustus. Turun 17 e.
0: Nggih.
1: Gambar rame. Ngeriki lomba-lomba tanggal 8.
0: Nggih.
1: Tanggal 9 ibu-ibu, tanggal 8 anak-anak. Terus iku napa jalan sehat tanggal 23. Ngumpul di kantor desa. Kok ora maca sembarang kali pokoke sing lucu-lucu jare ngono.
0: Nggih.
1: Nek ngene RT ning ngene. Maca apa ya enake? Bunderatin kate. Ayo Mas Taufik, kula enake maca napa nggih? Ana apa kaya tadi video dari
0: ngene. Nggih, masuk akal. Sendang
1: tenggo sendang loro.
0: Nggih.
1: Nggo bendera merah putih ya. Betul lah.
0: Nggih, betul.
1: Pokoke meriahkan anu 17 menika yo napa.
0: Nggih.
1: Sane iku nyenengno warga ya.
0: Nggih, betul nggih niku.
1: Menyenangkan warga.
0: Menyenangkan warga.
1: Mas Afik, mangke sekaranipun kula tombo tresno.
0: Tombo.
1: Tombo tresno. Lagune enak sekali kangge panjenengan lho iku. Kangge semuanya pendengar RRI kali penyari RRI nggih.
0: Nggih.
1: Tombo tresno wonten.
0: Nggih niki tasik kula padosaken nggih.
1: Oh, nggih. Wonten napa mboten?
0: Tombo tresno.
1: Tombo tresno wonten.
0: Nggih wonten.
1: Oh nggih. Menika kula paringaken tepi Aceng. Aceng ing ngrungokno niku. Wong Kalimantan niku mriko. Aceng, iki lho lagu Tombo tresno, aku tresno karo Aceng. Pak Grandong, ayo jrungokno perempat saluran Boyo. Pak Grandong. Tombo tresno, kula tresno kali panjenengan. Ayo Pak Suranto. Iki lagune Tombo tresno nggih panjenengan. Tresno kali panjenengan Pak Suranto. Temanku semuanya pendengar RRI Pelabuhan Selatan Doyo. Jaga kesehatan ya. Adem-adem iku ambek nangis sosok kaki. Ya, terus ini itu nomor 1 air hangat ya. Air putih apa kopi apa teh apa kacang jahe ya. Jangan lupa temanku. Itulah Mas Taufik.
0: Nggih. Sampun matur nuwun nggih.
1: Oh, nggih, kangge sedoyo mawon nggih. Ingkang sang mirengaken. Ya. Yeah. Kali ada teman-teman yang turun, ada yang jelok nopo-nopo sejuwoyo mendengari RRI Perumpat. Salam sayang, salam I love you semuanya, aku cinta padamu. Penyari

Oke, pokoknya matur nuwun ingkang sampun gabungan iki nggih enten Pak Widi, Bu Widi. Assalamualaikum Mas Taufik, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan barokah. Manutor nggih. Matur nuwun. Monggo ingkang badhe gabungan kula trenggal-enggal gabung sedaya kemawon. Bisa menikah sampun jam selikur langkung 37 menit waktu Indonesia Barat. Kula kelangan swara niki Bu Sri. Gak ro, kudu kelangan sih. Suarane ngilang. Pokoknya nggih matur nuwun tawuhan dan budariatin kali Pak Widi, Bu Widi, Bu Sri Purnomo ingkang sampun midhangetaken. Ingkang sampun request. Lair iki lagune kula siapaken ingkang sakmenika sampun request kula nggih matur nuwun sanget nggih enten Bunda Bu Sri Purnomo wau isik Balikambang terus tembang Trisno niki wau sake sing dijaluk kali Bunda Riatin nggih ditenggo lagune kula siapaken rumiyin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, Tok, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
4: Iya, tahu nih si Anto, dari tadi sibuk main HP mulu. Lu ngapain sih?
5: Bentar, ini nih, ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
4: Jangan asal di-share, saring dulu beritanya, bener apa enggak. Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
5: Ya apaan sih, aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
6: Eits, jangan bilang gitu toh. Benar kata Nanda, kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau SARA. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial, bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
5: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
4: Nah, gitu dong.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melihat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
10: Teman-teman kan, kata-katanya ya, lek selamat kau sepolosan, senajan mumet ora oleh polosan.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya, sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
5: Jalan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi.

dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia, program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini, di hari Minggu 2 Agustus 2026, melalui frekuensi 105,3 MHz. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang. Sugeng pinanggihan malih yang menika derek-derek kaum muslimin muslimah wonten pundi kemawon. Wayahipun ngaji pagi Cahyaning Ati. Kleresan dinten menika tanggal 3 wulan Agustus 2016 dina Senin menika sampun rawuh beliaunya Ustaz Ahmad Fakhrur Rosi MPD kula pinarakne rumiyin, kula sumanggane rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Amin.
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah, pangestunipun.
1: Alhamdulillah. Sami ugi Pak Ustaz, sehat-sehat. Lah, mengawali bulan Agustus dinten menika topik yang akan kita bahas tentang menggapai keberkahan rezeki dengan takwa. Mekaten Pak Ustaz. Nggih, langsung kemawon mukadimanipun mengke bare mukadimah bilih wonten tanya jawab monggo kula derekne dateng WA-nipun 081-555-691-053. Monggo Pak Ustaz.
2: Mandemin?
1: Inje?
2: Ngapunten. Kok putus-putus nggih?
1: Oh, mekaten. Inje. Sampeyan pripun Pak Ustaz?
2: Sampun.
1: Alhamdulillah. Nggih, kali nengga monggo Pak Ustaz. Muka timanipun.
2: Nggih, matur nuwun, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu an la ilaha illallah muhammadin
1: Allo Pak Ustaz. Swantenipun mungkin napa nggih signalipun. Wah, nika. Nggih, kali ngerantos menika. Monggo pilih anu derek-derek terputus nggih, terputus. Kali nenggo rumiyin.

0: ¿Aló? Mengko. Gantos wae. Mengko. Ini cek sinyalipun nggih. Mengko Pak Hasan.
1: Halo nggih, matur nuwun menemin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqallahu rasulul karim. Pamireng ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ing inggih menika menika Allah tasih maringaken rahmat lan hidayahipun. Dumateng kula menyang sedaya Allah tasih maringaken nikmat iman, Islam, sehat lan sembat mila kula panjenengan saged disengken dening Allah kepanggih malih wonten program kesayangan kula lan panjenengan sedaya niku cahya ning ati dan terus kawan sarta budaya Nusantara RRI Malang insyaallah lebet kawonten nasihat wal afiat. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin amin.
1: Salawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikan sampun maringkan uswah dumateng kula majelis sedaya. Alhamdulillah pamirang kula menyang sedaya saged pangimali wonten program ingkang penuh keberkahan menika, mugi-mugi setiap pertemuan saged dados pengingat amal kula menyang sedaya semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Ini menika topik ingkang dibahas ingkang terkait tentang menggapai keberkahan rezeki dengan takwa. Setiap manusia dalam mencari rezeki, kita bekerja atau sing berdagang, bertani, mucal, dan usaha yang lainnya demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun sebagai seorang mukmin, kulon menjalaniku mungkin hanya mengejar banyaknya rezeki, tapi yang kedah dipatosi niku keberkahannya. Seringkali ia niku ngukur keberhasilan dugi besarnya penghasilan utawi kata ini pun harta ingkang sampun dimiliki. Padahal dalam pandangan Islam, ukuran keberhasilan bukan hanya sebatas apa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa berkah apa yang kita miliki. Wonten tiyang niku penghasilannya sederhana, tetapi keluarganya harmonis, tubuhnya sehat, anak-anak yang soleh, hidupnya tenang, dan selalu merasa cukup. Sebaliknya, wanitian itu enggak ada harta melimpah, tetapi hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan, perselisihan, dan tidak pernah merasa puas di dalam hatinya. Nah, inilah perbedaan antara rezeki yang banyak dan rezeki yang berkah. Keberkahan adalah bertambahnya kebaikan dalam apa yang Allah titipkan kepada kita. Pamir rahimakumullah, kita harus meyakini sepenuhnya bahwa Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Sejak kita berada dalam kandungan ibu kita, Allah telah menjamin rezeki kita. Dalam hadis juga disampaikan bahwa ketika burung yang terbang di pagi hari tidak membawa makanan, tapi bisa dipastikan ketika dia pulang dalam keadaan kenyang. Demikian pula manusia. Allah memerintahkan kita untuk berusaha, tetapi Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Kesadaran ini akan membuat kita bisa bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa kehilangan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal artinya apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Amin rahimakumullah. Ingkang dados keberkahan rezeki, kunci keberkahan rezeki niku adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala sampun menjanjikan bahwa siapa saja yang bertakwa kepadanya, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Takwa bukan hanya rajin beribadah. Takwa niku nggih mboten hanya berarti menghadirkan Allah dalam setiap keputusan hidup. Ketika kita berdagang, kita jujurkan Allah. Ketika kita bekerja, kita amanahkan Allah. Ketika kita memperoleh keuntungan, kita bersyukur kepada Allah. Inilah yang kemudian bisa menghadirkan keberkahan. Dan lantas bagaimana ciri-ciri rezeki yang berkah itu? Mungkin pertanyaan besar bagi kita bersama adalah bagaimana kita mengetahui bahwa rezeki berkah, ya. Di antaranya ditandai dengan hati merasa cukup meskipun sederhana, meskipun tidak banyak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan rezeki kepada kita, ketika kita menerimanya, kemudian hati kita merasa cukup, nah, berarti rezeki kita itu berkah. Kemudian impact lainnya adalah keluarga hidup rukun dan penuh kasih sayang. Walaupun harta tidak banyak, tetapi keluarganya bahagia. Nah, ini tanda bahwa rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan harta yang kita miliki itu untuk jalan kebaikan. Ya, kita senantiasa gunakan untuk bersedekah, membantu orang yang membutuhkan. Kemudian ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditambahkan rezeki kita, kita semakin banyak bersyukur kepada Allah. Diimbangi pula dengan kita banyak berbagi kepada sesama kita. Nah, yang paling utama itu adalah ketika rezeki itu Allah berikan kepada kita, membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya, membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya rezeki yang berkah itu bukan hanya sekedar berbicara bagaimana mengenyangkan perut, tetapi bagaimana juga bisa menenangkan hati kita. Bamir rahimakumullah, ternyata ada juga bisa menghalangi keberkahan rezeki kita. Yang ini kita senantiasa koreksikan kepada diri kita. Ada beberapa hal yang bisa menjadi penghalang keberkahan rezeki itu. Yang pertama adalah ketidakjujuran. Keuntungan yang diperoleh dengan kebohongan mungkin terlihat besar, tetapi tidak akan membawa ketenangan. Kemudian meninggalkan kewajiban kepada Allah. Kita sibuk mencari rezeki, bekerja siang malam, tetapi ternyata di balik semangat kita bekerja itu, kita lalai dari sholat, kita lalai dari ibadah yang lainnya. Kemudian enggan berbagi. Harta yang kita miliki tanpa kita berbagi dengan sesama kita, maka akan terasa sempit. Ya. Tapi sebaliknya, harta yang kita miliki, kalau kemudian kita bisa berbagi dengan sesama kita, akan menambah keberkahan rezeki kita. Rasul banyak menyampaikan dalam hadis bagaimana orang yang senantiasa bersedekah itu akan Allah luaskan rezekinya. Tetapi ketika orang itu kemudian muncul rasa pelit dalam hatinya, enggan bersedekah, ya sudah, maka rezekinya akan terasa sempit untuk dirinya. Yang keempat adalah kurang bersyukur. Semakin Allah banyak berikan rezeki kepada kita, tapi ternyata dalam hati kita terus merasa kurang, hilang rasa syukurnya, nah berarti rezeki kita itu belum sesuatu yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Lantas bagaimana cara kita untuk menjemput rezeki yang berkah? Ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk menjemput rezeki yang berkah itu. Yang pertama adalah, mari kita senantiasa luruskan niat dalam bekerja. Niatkan bekerja kita itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekerja itu bukan hanya sekedar melulu mencari uang saja, tetapi bagaimana bekerja itu juga kita menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam setiap urusan. Kejujuran adalah modal terbesar dalam kehidupan. Maka dan setiap urusan kita senantiasalah untuk senantiasa apa? Berbuat jujur. Kemudian menjaga sholat tepat waktu. Di saat kita sedang bersemangat dalam bekerja, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, maka panggilan sayang Allah, azan ketika sudah berkumandang, maka segala kita kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tunda-tunda panggilan Allah. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Sekali lagi, sedekah itu bukan mengurangi harta, tetapi sedekah itu membuka pintu keberkahan. Orang yang banyak bersedekah, maka hartanya akan semakin berlimpah. Sekali lagi, sedekah bukan mengurangi harta, tapi bisa membuka pintu keberkahan. Kemudian yang kelima adalah kita senantiasa memperbanyak istighfar dan berdoa. Ketika kita mengiringi pekerjaan yang kita lakukan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita iringi pula dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuat hati kita itu dekat dengan Allah, dan kemudian Allah akan lebih mudah untuk memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa rezeki itu tidak selalu berupa harta. Ya. Seringkali makna itu kita batasi bahwa yang disebut dengan rezeki itu hanya berupa uang. Padahal rezeki Allah itu bentuknya banyak, gitu ya. Kesehatan adalah bagian dari rezeki. Anak yang soleh, yang soleha adalah bagian dari rezeki. Ilmu yang manfaat adalah bagian dari rezeki. Pasangan yang soleh dan soleha adalah bagian dari rezeki. Kita memiliki sahabat yang baik adalah bagian dari rezeki. Bahkan kesempatan untuk bisa beribadah itu juga bagian dari rezeki yang sangat besar untuk diri kita. Maka kita jangan hanya sekedar menghitung apa yang ada di dalam dompet kita, tetapi marilah kita hitung pula nikmat yang memenuhi kehidupan kita ini. Rahimakumullah. Maka mari kita renungkan, apakah selama ini kita hanya sibuk mengejar banyaknya rezeki, ataukah kita juga berusaha untuk menghadirkan keberkahannya. Maka mulailah dengan memperbaiki niat kita, ya, agar rezeki kita menjadi rezeki yang berkah. Kita jaga kejujuran, kita perkuat takwa, kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ringankan tangan ini untuk senang berbagi. Maka yakinlah, ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya kepada kita, walaupun itu terasa sedikit, maka yang sedikit itu karena berkah akan membuat kehidupan kita tercukupi. Sebaliknya, tanpa keberkahan, sebanyak apapun harta yang Allah titipkan kepada kita, tidak akan pernah menghadirkan ketenangan. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang baik, keluasan dalam rezeki dan penuh keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap usaha kita sebagai ibadah, setiap penghasilan kita sebagai jalan kebaikan, dan setiap nikmat yang kita terima semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Inji, alhamdulillah Pak Ustadz, dengan apa khotimah yang tadi sudah di Pak sampaikan, ada istilah tentang menggapai keberkahan rezeki dengan takwa. Ini tidak hanya apa yang kita katakan, bahwa tadi sempat Pak Ustadz bilang bahwa dengan takwa. Akhir-akhir ini Pak Ustadz, akhir-akhir ini tentang bahasa kita tentang rezeki. Rezeki itu tidak hanya berupa mungkin materi atau mungkin kesehatan juga rezeki. Nah, pertanyaannya mungkin Pak Ustadz, berkah enggak ketika kita mencarikan rezeki begitu banyak tapi dari hasil korupsi, dari segala sesuatu. Nah, ini padahal nun sewu Pak Ustadz, kita sebagai pejabat, kita sebagai apa saja, pengangkatannya disumpah. Nah, sumpah ini loh Pak Ustaz. Nah, bagaimana belajar untuk memang benar-benar bukan hanya sekedar menjadikan tradisi seperti itu, naik jabatan bayar atau pembayar. Nah, pripun Pak Ustaz untuk cek nih rada titik-titik bleduke ilang mangkatan. Monggo Pak Ustaz.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Anami. Kita terus pangrahimakumullah, bila kita menyoroti kejadian akhir-akhir ini yang dimana kemudian kasus korupsi itu luar biasa dahsyatnya, maka ketika ditanyakan apakah itu bisa merupakan keberkahan, yang pastinya tidak. Kenapa dikatakan tidak? Pertama, sudah tidak jujur. Sudah tidak jujur. Karena orang korupsi itu pasti dia melakukan sesuatu yang di luar aturan yang sudah ditetapkan, gitu ya. Akhirnya muncullah korupsi itu. Nah, karena sudah tidak jujur, ya sudah, berarti apa? Ya berarti keberkahan itu pasti akan hilang, karena sudah hilang kejujurannya. Kemudian yang kedua, hilangnya rasa bersyukur, gitu ya. Orang yang melakukan korupsi itu kan orang yang merasa kemudian selalu kurang. Ketika kurang itulah kemudian dia menghalalkan segala cara, mumpung dia punya kesempatan, punya peluang yang dia bisa manfaatkan, akhirnya dia lakukan itu. Nah, maka ini sesuatu yang kurang baik yang dicontohkan akhir-akhir ini oleh para pejabat kita, yang tadi oleh Mandemi sempat disipilkan bahwa di awal mereka menjabat itu bersumpah atas nama Allah. Kadang sumpah ini ngapunten sangat, hanya sekedar formalitas, hanya sekedar sebagai penggugur bahwa pejabat yang dilantik itu harus disumpah. Setelah disumpah, hilang. Nah, ini bahayanya esensi sumpah itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Padahal dia lupa ketika Al-Quran diletakkan di atas kepalanya, kemudian dia mengatakan sumpah atas nama Allah, untuk kemudian bisa menjalankan segala aktivitas amanah itu dengan rasa jujur dan lain sebagainya. Ketika dia longgar itu, ya sudah. Nanti dia sudah melanggar sumpah dia dengan Allah. Kalau kita berbicara dalam konteks hukum Islam, maka dia harus membayar kafarat. Karena dia telah melanggar sumpahnya. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa jangan mudah untuk kemudian bersumpah atas nama Allah. Kalau kemudian dengan sumpah itu tidak membawa impact apa-apa untuk diri kita, ya malah hanya sekedar agar dilihat gagah saja, jangan sampai seperti itu. Maka, Bismillahirrahmanirrahimakumullah, Bismillahirrahmanirrahim, nah, ini yang kita hati-hati dengan rezeki itu. Ya mari kita cari rezeki yang dengan cara yang baik, yang jujur. Ya kenapa? Akan berkah. Ya, walaupun tidak banyak, kalau berkah itu insya Allah bisa mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Demikian mungkin menemani Allah wa'ala biswa.
0: Ini. Nah, monggo Bapak Ibu yang wonten dalam pilih wonten kesempatan menikah kula aturi datang 081-5569-1053. Nah, Pak Ustadz, untuk menggapai mungkin kita dengan cara jujur, dengan cara apa tentang rezeki ini, Pak Ustadz. Lah, yang kita tekankan bagaimana kita itu mau istiqomahnya tentang takwa ini, Pak Ustadz. Karena mungkin aku ngene yang pancet aja ngene ada apa pikiran semacam itu ada Pak Ustaz. Tapi bagaimana yang tentang tadi itu tentang apa ibaratnya itu

0: Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, berikan aku perkataan yang setelah aku bertanya kepadamu nggak akan tanya lagi gitu. Apa kata Rasul? Berimanlah engkau kepada Allah dan fastaqim, istiqomahlah. Artinya memang bersikomah itu sesuatu yang luar biasa berat, berat sekali. Tetapi dampak dari kita menjaga istiqomah itu ya sepadan dengan beratnya itu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Qur'an dalam surat Fusilat ayat ke-30 insyaallah sampaikan di sana bahwa innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, kemudian dia istiqomah mempertahankan itu semua, maka Allah menurunkan kepadanya malaikat dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, katanya. Engkau enggak usah sedih, enggak usah takut gitu ya. Kenapa? Karena segala urusan dia di dunia, urusan dia di akhirat, dia akan jaga, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mampu mempertahankan istiqomahnya itu. Nah, pertanyaannya adalah, kita ini manusia gitu ya. Kadang manusia itu sering luput, sering lalai, sering lupa gitu ya. Bagaimana cara kita kemudian mempertahankan istiqomah itu agar takwa itu tetap melekat dalam diri kita? Maka dalam surat yang sama di ayat yang sebelumnya, ya di ayat awal ayat 6 insyaallah kalau tidak salah, Allah sampaikan di sana fastaghfiru, maka dampingilah istiqomahmu itu dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menemin ketika kita mempertahankan sebuah kebaikan, mempertahankan takwa kita, kemudian kita lalai sesaat, segera kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali menjaga kebaikan itu. Lalai, istighfar lagi, kita jaga. Atau rumus yang kedua kita pakai, senantiasa kita bahasai lisan kita dengan istighfar, istighfar, istighfar, istighfar. Maka ketika kita lalai menjaga istiqomah itu, insya Allah istighfar kita ini bisa memperbaiki istiqomah kita. Dan ini kita jaga terus, sampai kapan? Sampai nanti Allah wafatkan kita, maka insya Allah itu akan tercatat sebagai istiqomah kita dalam mempertahankan takwa. Kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah keberkahan hidup, keberkahan rezeki itu akan senantiasa Allah berikan kepada kita. Allahu a'lam bishawab.
1: Ini Pak Haryadi yang tentang Singosari. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaannya, secara profesional sudah kerja atau mungkin setiap harinya, terus amanah sudah Pak Ustaz, tapi tentang rezeki itu masih ada digerogoti iri Pak Ustaz. Aku singki goyok ini, nah, tapi si fulan atau mungkin si bla bla bla ini kok enggak Pak seperti saya, tapi Kak ngeten mawon semakin meningkat rezekinya. Tentang ketakwaan ini Pak Ustaz. Monggo Pak Ustaz.
0: Nggih. Matur nuwun. Ya memang itulah dunia kerja gitu nggih. Kadang kita yang sudah sekian lama bekerja merasa kok ini yang baru masuk kok sudah levelnya hampir sama dengan saya gitu ya. Akhirnya muncul rasa iri. Kalau iri itu kemudian kita teruskan dengan berusaha untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan pada orang lain, maka kita sudah masuk dalam kategori hasad. Nah, kalau sudah masuk dalam kategori hasad, Rasul sampaikan, orang hasad itu seperti api yang kemudian dia menghabiskan batang pohon. Artinya, orang hasad itu akan membuat kebaikan itu hangus karena sifatnya tadi itu. Tapi kemudian iri tadi itu muncul, lantas memunculkan semangat kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi, maka itu yang memang harus kita lakukan. Gitu, ya. Maka jangan sampai iri melihat orang itu sukses, tapi kemudian membuat kita bukan lebih bersemangat untuk bagaimana bisa terjadi kompetisi yang sehat, tapi malah ingin menjatuhkan orang lain. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Maka manusiawi kalau ketika kita iri begitu, tapi jangan sampai iri itu membuat kita semakin jauh. Tapi jadikan iri itu semangat menurut. Aku bisa kok yang ngono bisa. Nah, ini karena diawali dari iri tadi, maka bisa menunjukkan semangat. Ini bisa bernilai positif. Tapi kalau kemudian tadi saya sampaikan iri sampai meras, sampai masuk pada kategori hasad, lah ini harus kita hindarkan. Mungkin begitu Pak Haryadi. Jadi ya mari kita bekerja karena Allah gitu. Kalau kemudian melihat ada yang lain kok bisa sesukses kita walaupun dia baru bekerja di tempat itu, ya berarti ada sesuatu kita perbaiki dalam diri kita. Maka Ya lebih penting itu bukan kemudian

0: bagaimana menilai orang lain, tapi bagaimana kita banyak mengkoreksi diri kita. Kita ambil cermin, kita lihat diri kita. Apa sih yang membuat saya kok bisa disalib dalam masalah pekerjaan oleh teman saya? Ini kita jadikan sebagai alat introspeksi diri diri kita. Begitu demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Ini, nah, ini kalau Bu Dar, assalamualaikum, Mbak Demin, Pak Ustad, waalaikumsalam. Pertanyaan mekaten Pak Ustad tentang apa keberkahan, apa itu rezeki, apa ketakwaan. Ini tentang apa ini? Sudah rajin, sudah bekerja, sudah ini tentang bersedekah ini Pak Ustad.
0: Yeah.
1: Ah, bersedekah. Abot mengatakan mengapa keberkahannya. Nah, ini untuk nyambungkan semacam itu gimana Pak Ustaz?
0: Enggih. Matur nuwun Bu Jan. Nggih leres Bu, itu manusiawi ya ketika Allah memberikan kita rezeki yang banyak gitu, apalagi karena punten. Biasanya terjadi ketika kita lagi nunggu rezeki itu, tiba-tiba rezeki itu datang, kita diminta sedekah. Kadang-kadang sih mikir gitu ya.
1: Tidak hanya
0: dihitung.
1: Nggih.
0: Wah. Nggih, masih dihitung gitu ya, dihitung-hitung. Akhirnya ketika banyak-banyak dihitung, ternyata enggak situ sedekah. Lah, maka ujar yang perlu kami sampaikan bahwa itulah cara ngapunten, cara setan untuk kemudian menghambat keberkahan. Setan itu akan senantiasa meniupkan di telinga kita, membisikkan di telinga kita itu pertimbangan-pertimbangan. Misalkan kita punya uang 50 ribu, mau sedekahkan 10 ribu, no. Duh kok, kan petang puluh ewu. Kok gak kaya opo, petang puluh ewu. Oh, 10 ewu, 5 ewu. Ya kok pakaian, 1000 ewu, akhirnya 500. Artinya apa? Artinya itulah cara setan untuk kemudian bagaimana membuat kita tergoda, kemudian kita nggak jadi sedekah. Padahal kalau kita melihat konsep sedekah itu memang butuh keyakinan, butuh keyakinan, butuh keberanian untuk kemudian mengambil keputusan untuk sedekah. Dan yang perlu dicatat bahwa Allah tidak pernah melihat berapa sih nominal kita sedekah, kan nggak pernah. Ya. Orang yang sedekah 500, orang yang sedekah 10 ribu, orang yang sedekah 50 ribu, itu sisi Allah itu sama. Tetapi yang Allah itu bagaimana keikhlasan dia dalam bersedekah. Ya mungkin semakin banyak kita sedekahkan, ya semakin banyak juga gantinya yang akan Allah berikan kepada kita. Maka mari kita niatkan sedekah itu dengan semaksimal mungkin. Kita ambil keputusan yang harus, kalau ketika setan menggoda kita itu ya kita abaikan. Ya kalau memang gak banyak gak apa-apa, ya mungkin 1000, tapi kita rutinkan. Nah ini insya Allah bisa membuat kita semakin terbiasa. Memang di awal agak berat ya, karena banyak pertimbangan. Tapi kalau sudah menjadi, ketika kita bersedekah sekali kemudian kita rasakan impact-nya kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang ketagihan dalam bersedekah. Maka ini harus kita pahami bersama bahwa sedekah itu bukan mengurangi harta kita. Rumus matematika mengatakan 10 kurangi 1 itu 9. Tapi rumus sedekah 10 kurangi 1 itu bukan 9. Tetapi bisa lebih dari itu. Ya, 10 kurangi 1 itu bisa jadi 19, bisa jadi 99, dan lebih banyak lagi. Karena apa? Karena ketika kita bersedekah, gantinya yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya sekedar nominal angka saja, tapi Rasul sampaikan kesehatan, keberkahan hidup, kemudahan dalam segala urusan. Itu juga bagian dari ganti sedekah yang kita keluarkan. Wallahu'alam bishawab.
1: Ini mengatakan Pak Ustadz, ini ada Pak Edi yang di Mergosono nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Menarik sekali tema pagi hari ini. Saya bertanya tentang rezeki ini untuk bersedekah dengan takwa. Ini begini Pak Ustadz, tapi begitu lancarnya rezeki yang kami terima, kami sudah bersyukur. Tetapi cobaan Pak Ustadz, mungkin apa cobaan ini kok seimbang. Nah, sampai ada mungkin dalam doa, dalam apa itu, opo biyen iku aku teko wong iki utung tuaku, atau mungkin, nah ini bagaimana untuk positif thinking aja Pak Ustaz. Monggo Pak Ustaz.
0: Nggih, matur nuwun Pak Edi. Yang perlu dicatat satu, bahwa ketika Allah memberikan kita ujian atau cobaan itu, berarti selalu saya sampaikan rumusnya kan dua. Pertama, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti sudah sesuai standar kemampuan kita, pasti kita mampu menyelesaikan. Kemudian yang kedua rumusnya adalah ketika Allah menguji kita, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan kemudian sholat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks cobaan itu, kalau dia berubah sesuatu yang tidak enak menurut kita, karena kan cobaan ada dua nih, Mandemin. Ada cobaan enak dan cobaan tidak enak. Cobaan enak itu ya rezeki yang banyak, itu cobaan juga. Dengan rezeki yang banyak itu, apakah kita bisa memanfaatkannya di jalan Allah, semakin dekat dengan Allah, atau sebaliknya. Cobaan tidak enak itu ya musibah, itu cobaan tidak enak. Ketika Allah menguji kita dengan cobaan yang kita rasa tidak kita sukai, maka yakinlah, itulah saatnya Allah Subhanahu wa taala segera menaikkan derajat kita. Ya. Jadi Rasul alam Al-Qur'an mohon maaf apa menyampaikan bahwa orang yang beriman kepada Allah itu pasti diuji oleh Allah. Untuk apa? Untuk menaikkan level keimanannya. Maka untuk bisa menjaga itu, ya wasobri wasolati, dengan sabar dan sholat, dan yakin bahwa saya pasti mampu menyelesaikannya. Nah, itu nggih. Bahkan ketika kita diuji oleh Allah dengan sakit, gitu ya, dengan sakit, kemudian kita terima sakitnya itu dengan sabar, maka Rasul menyampaikan bahwa sabar dalam sakitnya, ikhtiar dalam dia berobat itu menjadi sebab digugurkannya dosa-dosanya. Dalam hadis disebutkan, orang yang sakit, kemudian dia bersabar, itulah cara Allah mempercepat hukumannya di akhirat, dipercepat di dunia. Kalau kemudian qadarullah, ditakdirkan yang bersangkutan meninggal dunia dalam kondisi bersabar dan berikhtiar terus, maka bisa jadi ketika dia meninggal itu dosanya telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita tidak paham gitu ya. Akhirnya ketika ada orang sakit itu banyak berkeluh kesah, ya manusiawi gitu ya. Tetapi sebagai keluarga harus kita kuatkan bahwa dengan sakitnya itu ya bersabar saja kepada Allah dan tetap berikhtiar dengan cara yang baik, pasti Allah gugurkan dosa-dosanya. Maka Pak Edi, kalau ketika Allah memberikan kita rezeki yang lancar, alhamdulillah, ketika kita diuji, di satu sisi diuji juga oleh Allah dengan ujian yang mungkin dirasa datang silih berganti, maka positive thinkingnya adalah itulah cara Allah yang kemudian ingin menyiapkan kita, ingin menguatkan iman kita. Maka ya tadi, wasta'inu bisabri dan sholat. Apanya? Kita sabar menerima ujian dari Allah itu, kemudian dalam sholat kita banyak berdoa kepada Allah untuk diberikan kemudahan, kesabaran dalam menghadapi itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, saya jadi teringat ini sekilas saja Pak Ustadz tentang pertanyaan. Ada sekeluarga ini, teman itu Pak Ustadz, istrinya itu sakit. Terus lah suaminya ini kan kemana-mana cari, ibaratnya mau jamu, mau ke dokter, mau apa itu ikhtiarnya gitu. Nggak taunya malam-malam itu kecelakaan, lah sudah jatuh ketiban eskalator kalau. Nah sampai
0: suaminya nggak
1: demen, ya suaminya nyari itu terus ya untung masih apa istilahnya nggak meninggal, tapi ini sempat bertanya mengatakan Pak Ustaz pas silaturahmi nyambangi itu, opo oyo aku opo sing salah kan. Nah seperti itu Pak Ustaz, itu mungkin akan terjadi pada diri kita. Nah, wonge jujur gini. Nah, ini untuk menggapai yang dia katakan rezeki atau keberkahan rezeki itu takwa. Nah, takwa ini sing yo opo? Nah, pertanyaan mengatakan Pak Ustadz. Ini yang saya alami. Mengatakan Pak Ustadz, monggo.
0: Nggih. Teman-teman. Ini luar biasa ya, ketika si sakit kemudian suami berikhtiar untuk mencari obat itu bagian dari ibadah kepada Allah yang kemudian dalam usahanya itu diuji Allah dengan kecelakaan. Nah, maka ketika muncul pertanyaan apa yang salah, yang pastinya tadi saya sampaikan ketika menjawab pertanyaan Pak Edi, itulah cara Allah untuk kemudian menghapuskan dosa kita. Kita nggak tahu yang salah apa gitu ya. Mungkin Allah sudah punya rencana lain bahwa dengan kecelakaan tadi itu Allah coba gugurkan kesalahan-kesalahan. Yang penting apa? Bersabar. Ya, bersabar atas ujian itu, kemudian positive thinking tadi yang benar-benar disampaikan bahwa inilah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya, maka insya Allah segera dia diberikan kesembuhan oleh Allah, amin. Segera bisa beraktivitas lagi gitu nggih. Kemudian istrinya akan diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian. Nah, makanya jangan kita negative thinking dulu, harus positive thinking bahwa apa yang Allah berikan kepada kita ini mesti ada sesuatu yang indah kan, yang telah Allah siapkan kepada kepada kita. Mungkin demikian, Allah alam.
1: Amin. Ya Allah. Nggih, Pak Ustaz, padhalipun nggih nggih mepet. Nah, kesimpulanipun pripun Pak Ustaz tentang menggapai keberkahan rezeki ini dengan takwa, mengatakan sekaligus penutup Pak Ustaz.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun panjenengan. Amin rahimakumullah. Atas ingkang saged damel kesimpulan dugi perbincangan ingkang menika bahwa kita belajar tentang keberhasilan seorang mukmin itu mboten diukur dari banyaknya harta, tetapi dari keberkahan rezeki yang Allah anugerahkan. Rezeki yang berkah akan membawa ketenangan hati, keharmonisan keluarga, kemudahan dalam beribadah, dan akan menebarkan manfaat bagi sesama. Takwa adalah kunci utama keberkahan. Ketika kita bekerja dengan niat ibadah, kita menjaga kejujuran kita, kita menunaikan kewajiban kepada Allah, kita berbanyak syukur, dan kita gemar bersedekah, maka insya Allah keberkahan akan menyertai setiap langkah kita.
1: Amen.
0: Maka mari kita jadikan pekerjaan ini sebagai jalan mendekat kepada Allah, bukan hanya sekedar mencari penghasilan. Jangan hanya berdoa agar rezeki kita bertambah, tapi mohonlah agar Allah menjadikan rezeki itu halal, baik, cukup, dan penuh keberkahan. Jadi kita tutup dengan doa, ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan, jauhkan kami dari rezeki yang haram dan subhat, jadikan hati kami selalu bersyukur, tangan kami ringan untuk berbagi, dan kehidupan kami dipenuhi keberkahan yang mengantarkan kami kepada ridhoMu. Amin.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Mengandung madumin, Bismillahirrahmanirrahimakumullah, ngambilin kata, mungkin-mungkin kang seketik engkau, ngedah manfaat. Allah alam iswab, hadanallah wa iyakum majumain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahya ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: lepas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Bandemin sapa ribuan warga di Eksotika Fun Walk. Saudara pendengar, penyiar senior Pro 4 RRI Malang, Supartono atau yang akrab disapa Bandemin, menjadi magnet tersendiri dalam gelaran Eksotika Fun Walk di lapangan Ponco Kusumo, Kabupaten Malang, Sabtu 1 Agustus 2026. Dengan gaya khas yang humoris dan dekat dengan masyarakat, ia sukses menghibur ribuan peserta yang memadati lokasi acara. Kehadiran Bandemin menambah semarak kegiatan yang digelar sebagai bagian dari kolaborasi RRI Malang dengan masyarakat Ponco Kusumo. Saat tampil di panggung utama, ia membawakan lagu Jambu Alas bersama artis lokal yang langsung disambut antusias peserta. Tak hanya menyuguhkan hiburan, Bandemin juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkenalkan saluran budaya RRI Malang kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran RRI di tengah kegiatan warga merupakan bentuk komitmen media publik untuk terus menjalin kedekatan dengan pendengar. Saya hadir mewakili LPP RRI Malang tidak hanya untuk menghibur warga Ponco Kusumo di sela pembagian hadiah, tetapi juga untuk mengenalkan saluran budaya. Ia adalah wujud nyata RRI hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan gagasan yang selalu disalursuarakan oleh pimpinan kami, ujar Bandemin Minggu 2 Agustus 2026. Interaksi hangat yang dibangun Bandemin mendapat respon positif dan peserta. Banyak warga memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto dan menyapa langsung penyiar. Selama ini hanya mereka dengar melalui radio. Salah seorang peserta, Bu Ani, mengaku senang dapat bertemu langsung dengan sosok yang dikenal luas melalui program budaya RRI Malang. Senang sekali bisa ikut, selain kegiatan rame dan mantap, akhirnya bisa ketemu langsung sama Mbah Demin yang biasanya cuma kedengaran di radio. Aslinya memang kocak dan menghibur banget, katanya. Bu Ani berharap kegiatan serupa dapat terus digelar di berbagai wilayah pedesaan agar masyarakat semakin dekat dengan RRI Malang. Harapan RRI Malang sering-sering hadir di masyarakat pedesaan, tidak cuma di Ponco Kusumo, mungkin nanti bisa makin dekat di desa-desa di sekitar Ranupani, tambahnya. Kegiatan Eksotika Fun Walk tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga ruang interaksi antara media publik dan masyarakat. Kehadiran RRI Malang melalui penyiar-penyiarnya di tengah warga dinilai mampu memperkuat hubungan dengan pendengar sehingga menghadirkan layanan publik yang lebih dekat dan membumi.
0: Mekaten pawarto enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.